0: 7 sampai jam 8 nanti waktunya untuk kamu request-request lagu yang pengen kamu dengerin pagi hari ini.
1: Kebetulan hari ini bertepatan tanggal 8 September itu adalah Hari Aktor Nasional.
0: Oh, ada ya namanya Hari Aktor Nasional.
1: Iya, itu dia. Dan juga
0: apa tujuannya dulu hari ini?
1: Hari Aktor itu untuk mengapresiasi,
0: menghargai
1: para aktor-aktor yang sudah berkecimpung
0: ya,
1: untuk menyalurkan bakatnya, waktunya, dan untuk
0: menghibur kita.
1: Mereka menghibur kita.
0: Betul. Selain Hari Aktor Nasional, ada hari apa lagi nih?
1: Hari Apresiasi Dog Walker Nasional.
0: Oke.
1: Jadi membiarkan ini hari ini diperingati, jadi memberikan waktu untuk anak-anak sama anjing kita keluar jalan-jalan gitu. Nah, jadi kita akan mencarikan request untuk Sahabat Suara lagu yang bertemakan anjing.
0: Iya,
1: ya,
0: ada Who Let the Dogs Out.
1: Nah, jadi jam 7 sampai jam 8 itu terus kita puterin. Ada juga judulnya Anjing Kita Mandi.
0: Gimana Anjing Kita Mandi? Oh iya, Shaggy Dog. Shaggy Dog. Atau SID?
2: Enggak,
0: Shaggy Dog. Anjing, anjing, anjing, anjing Kita Mandi. Oh iya, Shaggy Dog.
1: Anjing Kita Mandi berarti ini dia mandi terus ya.
2: Ya mandi, mandi, mandi.
1: Anjing Kita Mandi.
0: Mandi. Kita Mandi. Kita Mandi dulu.
1: Oh, Kita Mandi.
0: Bodo amat.
1: Sorry.
0: Kita ambil dari Hari Aktor aja deh, gimana dulu? Jadi
1: boleh.
0: Kamu requestnya Sahabat Suara dari kamu requestnya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh aktor Abi, juga.
1: Iya.
0: Atau mungkin dari aktor jadi penyanyi atau dari penyanyi jadi aktor.
1: Kan kerap terjadi di Indonesia ini ya.
0: Yes.
1: Kan? Ada yang awalnya berkecimpung di dunia peran, tahu-tahu jadi penyanyi.
0: Yes.
1: Ada yang awalnya penyanyi, tahu-tahu terjun ke dunia seni peran.
0: Betul. Contoh.
1: Misalnya kalau aku sih sukanya sama BCL. BCL kan awalnya dari seni peran, dari sinetron segala macam. Taunya sekarang jadi penyanyi, lebih ke nyanyi.
0: Siapa lagi ya? Iqbal.
1: Iqbal Ramadan.
0: Dari Cowboy Junior.
1: Iya.
0: Dari nyanyi ke main film. Siri, Kikinya juga sekarang main film.
1: Oh iya.
0: Kikinya Cowboy Junior.
1: Berarti Cowboy Junior bisa.
0: Bisa.
1: Ini juga
0: Ariel. Betul.
1: Sekarang juga main film. Terus Sheryl Sanavia.
0: Oh iya, betul.
1: Itu kan dia penyanyi tapi ternyata sekarang main film.
2: Di Cangcuters.
1: Cangcuters kenapa? Kan
2: Tarik Jabrik.
0: Oh iya, ada filmnya. Oh, ya. Iya benar.
1: Juga bisa, bisa. Bener-bener. Boleh, boleh.
0: Okan. Sekarang raja film.
2: Rapper.
0: Aku MC semenjak SD. Dulu rapper dia. Oh,
1: iya. Okan yang botak.
0: Okan, itu mah Okan Cornelius, gak nyanyi
1: ini
0: dong.
1: Okan, Okan siapa?
0: Okan, Okan.
2: Aduh, namanya
0: Okan. Aduh, nah, Okan. Ih, siapa?
3: Okan Anantara.
0: Iya, Okan Anantara. Betul, Okan Anantara.
1: Yang
0: coba ibu lihat. Okan Anantara. Dulu ini penyanyi dulu.
1: Emang nah. Oh, Oka Antara.
0: Anantara.
1: Oi, Antara, Oka Antara, antara Anyer dan Jakarta.
0: Salah. Nah, gitulah pokoknya Sahabat Suara ya, kamu request lagu dari penyanyi yang juga sebagai aktor atau sebaliknya. 0816 114 10.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Tahun baru,
3: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
3: dan Rizky Kinos di
2: Iswara.

0: keluaran mata air alami.
1: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

0: 0163 1014 1014 sahabat suara ya. Selamat pagi, ada Citra dari Bogor. Halo, aku Citra dari Bogor, request Sherina dong yang mana aja. Salam buat Kak Gina dan Kak Kinos.
1: Ah, terima kasih. Ah, kalau Sherina aku mah yang itu. Kau cinta pertama dan terakhirku.
0: Boleh.
1: Ya, suara aku ternyata.
0: Yes, kemudian ada dari Center of Jakarta, we have Salsa. Halo, suara seru, Salsa request Ariel yang senang dengar suara.
1: Hah? Oh, Ariel nyanyi sendiri, ada judulnya senang dengar suara.
0: Oh, featuring siapa?
2: Raisa kalau salah.
0: Ariel jadi salah satu pemain film Dilan yang terbaru. Semoga yang lagi berjuang pagi ini jangan lupa tetap semangat. Kamu juga semangat ya, Salsa ya. Terima kasih.
1: Penyanyi hacu ya.
0: Salsa Salbilah bukan lain. Beda. lain.
1: Oke, sorry.
0: Ini Salsa lebih ke dance.
1: Aduh, tap, dance tap Salsa
0: one.
1: Lagi.
0: Tap two. Tap three.
1: Kenapa lu tahu tap one, tap two diperagain lagi? Sebel banget. Ada Nadia.
0: Kakak Halo. Nadia selamat pagi.
1: Hai Kak Kinos, Kak Gina. Nadia mau request BCL pernah muda. Cakep nih, pernah muda. Semoga pagi ini semua dimudahkan urusannya ya. Selamat siaran. Amin.
0: Amin. Pas banget nih. Barusan Ibu lagi ngebahas BCL pernah muda, iya. Enak tuh, udah lama gak dengerin.
1: Nah. Berubah menjadi anak yang nakal.
0: Nah, itu dia, langsung aja kita dengerin. Ini dia BCL dengan pernah muda.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Pertama dan satu-satunya
4: siaran bareng Pak Sutri.
5: Wadi Iswara.

0: Sport FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ngelim biji dong-dong lo.
0: Eh, gak boleh gitu Rizky. Gini habis di infus lo kemarin.
1: Infus pakai F, bukan infus pakai P.
0: Kamu harus sopan, harus baik sama aku.
1: Terus apa efeknya aku tanya habis di infus tadi malam?
0: Seger banget, sumpah.
1: Ah, masih ngantuk kan sampai sini ya. Tidur lagi.
0: Ya, emang kalau ngantuk mah kita sehat juga ngantuk. Makanya kenapa kita kalau live, ntar aja bang, jam 7:30 dan gue tidur dulu.
1: Tapi yang gua heran, gitu. Kemarin ibu di infus, kayak kerasa gitu, aduh, kan gak berasa apa-apa.
0: Ih, obatnya berasa mas, masuk.
1: Iya, tapi kan gak kerasa sakit dulu.
0: Sakit, cobain ya nanti besok-besok aku panggil.
1: Kok aneh sih, infus kan biasanya ya gak berasa apa-apa.
0: Lah, itu kan kalau misalnya kamu infus-infus di rumah sakit kan cuma kayak cairan biasa doang, kayak makanan. Tapi kalau isinya obat-obatan itu ada.
1: Obat-obatan apa yang kemarin dimasukin ke dalam tubuh kamu itu?
0: Kemarin aku
1: obat batuk pilek.
0: Ada multivitamin, terus abis itu ada vitamin C, terus ada Neuro 5000, sama satu lagi dexamethasone. Dexamethasone itu kamu gatel satu badan sampai ke selangkangan, sumpah.
1: Selangkangan?
0: Iya.
1: Aku garukin kalau gatel selangkangan.
0: Misalnya aku diliatin sama Uta-Uti, mas.
1: Enggak, selangkangan gue sendiri ya maksudnya. Terus efeknya apa sekarang? Sembuh langsung?
0: Bener pas aku, bahkan aku tuh kayak jam, kan aku tidur jam 10 ya. Terus biasanya kan teler banget, jam 4 aku udah seger banget mas. Sumpah kayak, wow enak banget badan gue. Kemarin kan kayak greges gitu segala macam. Ya ampun makasih itu teman aku,
1: duit?
0: Baik banget. Dokter Tria, apa?
1: Teman kamu?
0: Lah iya dokter Cia.
1: Nah, kok kemarin minta foto tapi?
0: Bukan, dia ngirim ininya.
1: Oh, ngirim anak buahnya.
0: Ngirim timnya. Kebetulan kan dia SPOG, jadi itu bidannya yang datang ke rumah gitu. Mamanya Almer, teman sekolah Uti.
1: Oh,
0: ini apa jadi pembicaraan kita internal?
1: Ya gak apa-apa, sambil bercerita aja. Dari aktor jadi penyanyi.
0: Nyambung. Senyambung banget, Rizky.
1: Tadi udah banyak banget ya lagu-lagu yang dari aktor jadi penyanyi.
0: Iya.
1: Atau mungkin dari aktor tiba-tiba dia nyobain menyanyi gitu ya. Silakan. Ada siapa lagi, Nul?
0: Ini ada Uci requestnya

0: siapa tuh namanya?
1: Siapa Dewi. Itu namanya?
0: Lupa lagi, udah di lidah lupa gue.
1: Rini.
0: Bukan.
2: Siapa?
1: Sapi.
0: Roni ya?
1: Rifani.
0: Indri.
1: Udah keluar gitu, udah googling tadi, baru Rifani, lu masih nyala-nyalain juga Rizky. Emang bener.
0: Maaf ya, tadi Rizani ya. Pokoknya konteks lagunya, requestnya adalah nyanyi. Aktor yang nyanyi juga gitu.
1: Ada lagi Tisha di Depok.
0: Hai Tisha di Depok.
1: Mau request lagunya Randy Pangalila, Lewat Semesta. Salam buat Rizky anakku, semangat ya sayangku. Juga buat suami tercinta, tersayang, semangat kerjanya. Baik. Tuh kayak gitu loh, orang tuh romantis.
0: Nah aku tadi juga romantis sama kamu. Apa? Aku bawain barang-barang kamu.
1: Enggak tuh, tas gemblokan aku bawa sendiri.
0: Iya ya. Aku itu romantis kok tadi pas kamu, kan tidur kamu di mobil. Kamu bangunnya aku kiss-kiss kan?
1: Enggak. Bangun sendiri tentu nyampe.
0: Siapa tuh yang lo nyari?
3: Masih nyari lagi, gue nyari lagi.
2: Siapa tuh yang lo kiss tuh?
1: Lalu nyetir dua mobil sekaligus. Mana kaki kanan mobil yang satu, kaki kiri ke mobil yang lain.
0: Ada lagi suara ini lagi. Ada.
1: Oh ini juga bisa nih.
0: Retno di Depok. Mau request lagunya Smash yang I Heart You. Morgan Oe dan juga Bisma Maci.
1: You Bisma know film? Me so well. Lah main.
2: Morgan sih.
0: Ya Morgan gue tahu.
1: Oke main juga deh. Iya benar.
0: Ini ya, Dilan.
2: Eh, santai aja.
1: Siapa? Hey,
0: balik, Bang. Iqbal
1: itu baik. Iqbal mah Cowboy Junior. Tapi harus ada Morgan Oe-nya.
0: Ada Morgan Oe-nya. Boleh lah, langsung aja kita puterin yuk. Ini dia.
1: Smash. Yeay.

0: 101.4 FM Sinar Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kemana lagunya? Ngilang. Itu Aca ya?
1: Bukan Maudie Ayunda.
0: Oh, Maudie Ayunda, Perahu Kertas.
1: Lemes banget Rizky.
0: Kaget tiba-tiba lagu yang ngilang.
1: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Begitu.
0: Lu malah ngisep-ngisep begituan. Malah ngomong gua ngilang suaranya. Lu kagak ngomong.
1: Lah, kan namanya juga ini partner.
0: Kaget tadi tiba-tiba lah, lagunya ngilang sahabat suara. Mohon maaf ya. Lanjut, kamu masih dengerin suara suruh barengan Kinos Gina aja, banyak ngomong kamu.
1: Gak jadi, kita lanjutin.
0: Okay, kita masuk lagi yuk. Selamat pagi, ada siapa nih?
1: Ada dari Nita Agustin.
0: Hai Nita.
1: Request lagu Afgan yang apa aja? Suka lihat actingnya di film Tunggu Aku Sukses Nanti. Oh, Kakak Afgan.
0: Ini film baru nih.
1: Sekarang main film, iya.
0: Iya, ada Afgan.
1: Selamat siaran, Kak, dari Nita di Tangsa. Terima kasih,
0: Nita. Nita nama panjangnya Gina enggak?
1: Nita Gina, kurang Nikta gitu. Iya, kurang ek, you know. Yes, karena gue tuh ada kuncinya gitu loh. Ek, Nikta Gina gitu. Iya kan? Oke, bisa dilanjut Rizky?
0: Lanjut, selamat pagi ada.
1: Ini dari Dina. Emang ini Maca?
2: Maca.
0: Oh iya, Maca. Iya. Hai Maca, apa kabar kamu teh Maca?
1: Kamu gimana sih sekarang ya? Ampun.
0: Udah gak segedung kita ya, tapi kita tetap kita satu frekuensi ya.
1: Nah itu dia, mau request.
0: Suara tentunya.
1: Becul, sama-sama Afgan juga yang terima kasih cinta.
0: Terima katanya. Kasih cinta. Kalau tadi yang pertama, Afgannya yang mana? Apa aja? Apa? Oh, berarti apa boleh aja nih, terima kasih
1: Afgan
0: cinta.
1: Afgan ada lagunya, judulnya apa aja?
2: Enggak.
0: Nah maksudnya aja, lagu yang mana terserah aja.
1: Ya santai, kan gue cuma nanya.
0: Berarti diputarnya si Maca ya?
2: Maca boleh.
0: Iya, terima kasih cinta. Abis ini ya sahabat suara, karena kita mau ngasih tahu dan ngingetin juga bahwa sebentar lagi kita punya Tanya Gina.
1: Yes.
0: Jadi di mana kamu akan mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang absurd, unik, aneh, tak terjawabkan, tak masuk logika dan juga tak masuk akal.
1: Miss Gina, Mrs. Nowhere will answer all of your questions.
0: Ah, sudah banget. Saat lagi hanya di Suara Seru.

0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Yes, ini gimana nih caranya?
1: Gimana? Sebenarnya kalau menurut saya ya, untuk menjadi uci ini tidak perlu pusing.
0: Oke.
1: Iya, karena ini ditelaah dari beberapa pihak ini ya. Pertama, ada partner kantor. Ini agak bau ya, saya.
0: Kenapa? Astagfirullah.
1: Kalau saya bisa nyium, berarti artinya ini aromanya banyak ini.
0: Saya udah antisipasi sih, Pak.
2: Lo gajik.
0: Kena. Hidung lo merah gitu, Bang. Perih. Perih aromanya.
3: Gua tutup serapat-rapatnya supaya tidak mencium aroma neraka.
1: Bukan dia merah.

0: Misalnya lokasi di bibir.
1: Mata di bibir.
0: Iya, terus abis itu alis di pipi.
2: Alis.
0: Hidung, alis telinga. Di pipi. Nah, jadi temennya tuh sebelah hidung, sebelah telinga. Sedangkan telinganya di posisi mata.

0: dibersihkan.
1: Nggak perlu dibersihkan karena justru harus empati. Bersyukurlah kita yang udah nggak cari muka karena kita sudah karena dikaruniai muka oleh sang pencipta.
2: Iya. Teman kamu yang masih mencari muka berarti dia tidak punya muka.
0: Dan karena mukanya juga kurang proporsional. Dan kalau dia di anak emasin,
2: bukan di anak emasin. Kalau kamu jadi anak emas,
3: dia jadi anak emas.
2: Iya, dia jadi anak emas. Anak emasnya bos.
0: Anak emas, ya kan?
2: Iya.
0: It's the last year, you know.
2: Kok jadi solasir sih?
0: Lah anak emas udah gak produksi.
3: Hah?
0: Kalau mau emas sekarang ada itu gemes kremes.
3: Enak lagi.
2: Saya lebih suka
3: gambar macan kan?
2: Iya benar.
3: Gemes enak.
2: Oh, gemes enak. Iya, itu enak banget itu.
3: Itu enak
2: itu. Maret Alfamart ada tuh.
0: Ya Ella, udah zamannya
2: mikro. Udah enggak ada ya anak emas ya.
3: Anak emas udah enggak ada.
0: Udah
2: enggak
0: ada.
2: Eh, lagian daripada mikro emas kremes gitu jadi anak emas, ada itu makaroni nge.
0: Atau lidi-lidi pedas.
1: Atau cuba-cuba.
2: Cuba dah. Iya. Atau momogi yang ukuran tambah kecil.
3: Atau tini wini biti. Aduh ini tini wini bisa.
2: Hari gini bener anak emas udah gak model ya.
3: Tri crispy boleh.
2: Luar biasa jawabannya, solutif sekali.
3: Sangat.
2: Jadi Uci, kamu tidak usah khawatir, tidak usah pusing, tidak usah iri dan minder terhadap dia yang dianggap anak emas sama si bos, yang selalu cari muka sama si obos-obos. Karena itu tadi jawabannya udah dijawab ya.
0: Ini biti keng.
3: Imut enak bergizi.
2: Greng.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayolah, Pak. Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Kina sampai jam 10 nanti. Kamu lagi dengerin suara seru.
1: Betul sekali.
0: Kalau menyimak berita-berita yang sekarang beredar dimanapun ya, mulai dari TV lah atau mungkin dari sosial media gitu, kayaknya masih dipenuhi dengan berita-berita seputar
1: erupsi anak Gunung Krakatau.
0: Betul
1: ya.
0: Banget.
1: Karena impact itu gede banget menurut aku.
0: Apa?
1: Ya maksudnya dengan si asap itu kayak penerbangan gak bisa.
0: Iya, airport banyak yang tutup.
1: Berangkat, terus habis itu aku lihat kayak ada beberapa rekan aku yang misalnya udah terperangkap di kota mana, gak bisa kembali ke Jakarta.
0: Negara gitu, mana malah, negara mana. Bukan dari kota mana lagi, jadi gak bisa pulang ke Jakarta gitu. Banyaknya mereka tuh langsung pada motong-motong jalan gitu. Dari Thailand kemarin ke Bali dulu, dari Bali nyebrang dulu di Bakauheni.
1: Ke Banyuwangi,
0: jalan darat.
1: Jalan darat ke Jakarta gitu ya. Ini kayak di kumparan.com kita baca kan ya.
0: Ini berita update
1: erupsi
0: ya.
1: Erupsi lagi loh.
0: Erupsi lagi hari Selasa tadi pagi jam setengah 6 pagi, sahabat suara.
1: 5.34.
0: Yes. Ini gak dikasih tau gak berapa parah. Erupsi
1: disini
0: terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 44 mm
1: dan durasi 10 detik. Kalau kayak begitu gede kagak sih? Kita bukan ahli-ahli.
0: Iya, jadi kita enggak paham ya. 10 detik tuh berasanya kayak udah misalnya 10 detik keluar asap terus.
1: Kalau ini amplitudonya tinggi sih lumayan itu.
0: Iya, lumayan.
1: Makanya kalau yang aku paham ya, kalau misalnya alam gitu, sebaiknya kan kita kayak jadi manusia tuh harusnya dilestarikan, bukan kayak di bakar atau apa.
0: Emang
1: gitu loh.
0: Ya, alam dibakar.
1: Ya itu makanya nanti kalau yang punya alam penciptanya marah nih kayak begini, jadi
0: kasihan. Padahal kan dia masih produktif banget ya, bikin lagu kayak apa alamnya ya.
1: Tahu alam gimana sih?
0: Alam baduku.
1: Duh, nyanyi lagi bukan alam sono. Ya begitu ya, jadi
0: baka.
1: Alam
0: coy.
1: Jadi mudah-mudahan semua sahabat suara dilindungi oleh
0: Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Tuhan Yang Maha Kuasa dan stay safe ya.
0: Amin.
1: Mungkin protokol-protokolnya kalau di daerah yang dekat banget jangan lupa pakai masker.
0: Iya. Sekarang jadi banyaknya udah. Berapa kali gue bilang lihat meme-meme yang segala macam tentang gunung meletus, kayak ada gunung anak Krakatau itu kayak lagi ditenangin sama ibunya gitu.
1: Iya.
0: Tenang sayang, nggak usah marah, nggak usah.
1: Alam aja marah. Ibaratnya kayak si hutan-hutan itu di backing sama gunung. Karena kan mereka jadi satu saudara, you know.
0: Ngapain sih lu marah-marah mulu pagi-pagi begini?
1: Iya.
0: Sayang paham aja lu.
1: Iya itu. Terus ada yang komen lagi, emang di mana ada alam yang dibakar, Bun? Jah, siapa coba?
0: Jangan dipancing.
1: Siapa coba? Akunnya namanya siapa coba lagi.
0: Tadi aku lagi bahas yang mem-mem gitu, dibikin kartun animasi gitu.
1: Iya, yang aku lihat yang ibu Krakatau meluk anak Krakatau itu.
0: Iya, udah gitu
1: sayang.
0: ada mem juga asapnya itu dibawa ke Samudra Hindia. Gitu.
1: Tuh kan kurang baik.
0: Animasinya bagus-bagus ya. Ngomong-ngomong tentang animasi ya, sahabat suara. Ya mungkin dari tadi.
1: Wah, cakep banget. Penyiar.
0: Kemana mulu?
1: Sini.
0: Gua kasih pancingan.
1: Balik lagi.
0: Mau ditangkep, dipancing.
1: Maksudnya lah, mau kesana tadi.
0: Bodoh amat.
1: Gimana, namanya juga penyiar organik, Rizky.
0: Capek gua mah.
2: Kenapa nih, pas kenapa sih emang?
1: Eh, kalau lu capek jangan ngeganyem makaroni spiral.
0: Capek. Udah disambung-sambungin ke sono, balik lagi.
1: Namanya juga Gina, ya kan? Jadi tadi soal animasi, kebetulan ini kita juga punya info tentang SpongeBob. Animasi kan tuh?
0: Siapa yang tahu SpongeBob?
1: Itu dia. Pertama kali tayang SpongeBob itu kan tanggal 1 Februari 2006.
0: Emang iya, Nul?
1: Nah, sekarang udah berhenti tayang di Indonesia.
0: Ya.
1: Diganti sama animasi pada zaman dahulu dan Kiko. Tapi ini animasi.
0: Animasi
1: Indonesia
0: pada zaman dulu tuh judulnya atau yang zaman dulu dibawa lagi ke
1: itu
0: sekarang?
1: Judulnya yaitu animasi pada zaman dahulu dan Kiko.
0: Ada dua berarti, pada zaman dahulu dan juga Kiko.
1: Iya, Kiko ini buatan Indonesia kan kalau nggak salah ya? Iya.
0: Nickelodeon juga?
2: Enggak.
1: Bukan. Dikata buatan Indonesia.
2: Iya. MD Picture.
0: Tapi menggantikan Nickelodeon kan berarti kan?
1: Iya. Tapi biasanya ini kalau yang penggemar kartun sedih. Kayak mana? Doraemon. Doraemon udah nggak ada kan? Apa
0: iya,
1: ada
0: karena
1: lagi?
0: Fujiko udah gak ada.
1: Diputar ulang kan waktu itu sempat katanya mau berhenti penayangannya. Terus habis itu nih juga kalau pencinta SpongeBob ini juga pasti sedih banget. Ngomong-ngomong animasi, ya kan? Film kartun favorit kamu waktu kecil apa coba? Kalau aku dulu suka banget nontonin Tom and Jerry loh. Suka banget.
0: Itu everlasting sih, Dul.
1: Iya kan si Tom and Jerry.
0: Kalau bisa lagi di kereta atau di pesawat nih, udah abis nih film-film tonton. Ada Tom and Jerry, gue tonton loh.
1: Iya.
0: Padahal kita udah tahu jalan ceritanya, tapi kalau ditonton kayak lucu aja lagi.
1: Iya bener. Padahal aku kan idola kartun aku kan Mickey sama Minnie Mouse.
0: Ya.
1: Tapi entah kenapa kalau buat tonton itu kayak Tom and Jerry tuh seru gitu. SpongeBob sebenarnya aku suka kalau bagian Patricknya sih.
0: Oh iya Patrick.
1: Lucu ya, lagi dia gemuk ya.
0: Gue siapa ya? Gue banyak sih. Kalau yang superhero-superhero itu termasuk gak sih?
1: Ya bagus, iya dong, kan animasi juga gak sih?
0: Animasi juga, ada juga ya.
1: Apa kamu kayak Gundam gitu? Satria Baja Hitam,
0: yang animasi,
1: Ultraman Taro gitu.
0: Animasi ya kayak Batman, Superman itu aku suka nonton sih.
1: Oh, ada ya?
0: Ada lah.
1: Oh iya, kita
0: ada sih.
1: Kita gak nonton yang gitu-gitu soalnya.
0: Ini dari Oci ada Scooby-Doo, iya juga.
1: Oh iya, benar-benar ada Scooby-Doo.
0: Yang lokal ada Upin Ipin.
1: Oh iya, aku juga suka lagi dulu nontonin Upin Ipin. Lucu banget.
0: Tapi
1: bahasanya
0: itu bukan Indonesia ya, Upin Ipin itu tren Malaysia ya, Malaysia.
1: Iya.
0: Iya Malaysia benar.
1: Ato
0: gitu. Iya.
1: Neneknya. Ya cobalah sahabat suara ya, kira-kira film kartun favorit kamu yang ditonton waktu kecil tuh apa gitu ya.
0: Kamu cerita di 08

0: Nicky,
1: You'll be in my heart. Pertama kali siapa yang nyanyi coba?
0: Ini Peter Collins.
1: Phil Collins.
0: Phil Collins. Peter Collins. Ada juga Peter F. Serang nang gunting rambut.
1: Aduh, sorry, lagi.
0: Apa?
2: Rumahnya di Serang.
1: Serang. Serang. Marga deh, kayaknya Marga.
0: Nah, tapi siapa tahu dia juga tinggalnya di Serang. Iya. Gitu.
1: Gua taunya Peter Parker.
0: Aduh, Peter Parker.
1: Ada animasinya tapi itu Spider-Man saking banyaknya.
0: Ada.
1: Peter Pan animasi.
0: Ada, Peter Pan juga ada. Kita lagi ngomongin soal film kartun favorit atau animasi kamu waktu kecil. Ya ampun, ini di
1: pada rame langsung.
0: TikTok rame banget. Segala yang kita lupa diinget-ingetin semuanya loh.
1: Conan best sih.
0: Iya, Conan. Terus abis itu tadi aku ada ini Larva. Ada yang tahu Larva gak sih? Aduh, itu lucu banget sih Larva. Sumpah.
1: Itu tuh ini gak ada dialognya.
0: Gak ada, tapi gerakannya aja udah lucu.
2: Sama ya, betul.
0: Iya gitu, yeah. Caranya gitu.
1: Sama Gudetama yang gemes,
0: Gudetama juga, tapi Gudetama tuh suka tayangannya kalau yang aku tonton sekarang tuh dia dicampur sama ada manusianya juga gitu. Tapi si Gudetamanya ya sebagai ceritanya dia kemasak lah, dia jatuh lah, dia mau kemakan orang.
1: Iya,
0: lah,
1: tapi Gudetama gitu. Kan kecil pak.
0: Iya.
1: Kalau yang gede, gede banget.
0: Aduh, gede banget.
2: Apalagi kalau di Jogja.
0: Bodoh banget.
1: Gude kerecek. Di Jogja, bodoh amat ah.
0: Ada juga di Jogja namanya Kota Gude.
1: Kota gede, ada bukan? Oh, kota gede, iya benar. Yuk kita bacaan WhatsApp yang udah masuk ke 0811-1140-1014.
0: Ada Uci katanya yang banyak gue tonton itu Doraemon.
1: Yes.
0: Detektif Conan.
1: Tos dulu dong.
0: Captain Tsubasa.
1: Aha.
0: Wedding Peach. Aduh, gue nggak tahu Wedding Peach yang mana ya. Sailor Moon. Ah, banyak. Pokoknya hari Minggu pagi abis mandi makan nonton TV di RCTI dari Ninja Hattori, Pimen sampai ke Doraemon, Shinchan,
1: yes.
0: Juga lagi.
1: Itu
0: kangen ya masa-masa
1: hari
0: itu
1: Minggu
0: ya?
1: Pagi sampai jam 10. Karena jam 10 udah waktunya kalau enggak Hercules, Sina.
0: Ah? Oh iya lagi, udah ganti tuh jadi orang. Iya benar-benar. Ada Haji anak sebatang kara, Rianti. Wah, lu Haji. Di TikTok iya tahu
1: Haji
0: lagi.
1: Anak sebatang kara yang mana, Dul?
0: Aduh,
3: anak yang lebah nyari ibunya itu. Lebah.
1: Yang
3: Haji anak yang sebatang kara.
0: Iya, ada lagunya dia. Aku tuh kadang-kadang kayak gitu tuh aku enggak nonton detail, tapi aku tahu gitu.
1: Tahu,
0: oh
1: iya.
0: Ini iya.
1: Momotaro
2: Hamtaro.
1: Aku tahu tuh.
0: Ini dari Mila nih.
1: Ya.
0: Dulu suka banget nonton Chibi Maruko-chan. Iya lagi. Ini kan Chibi Maruko-chan tuh pipinya kayak
1: merah kayak jengkelin.
0: Jengkelin gitu,
1: iya.
0: Kan. Sama balapan mobil Tamiya.
2: Oh iya, Tamiya. Dasyon Guru.
0: Iya, kali itu aku enggak tahu lagi sama Ninja Hattori.
1: Iya, dari.
0: Apalagi?
1: Gimana larinya dulu Ninja Hattori?

0: Udah sampai. Apalagi kalau hari Minggu libur. Jadi siapa duluan yang pertama bangun, dia adalah penguasa remote katanya gitu. Bener, soalnya suka rebutan bener sama Ade, ya kan?
1: Benar.
0: Ada Megaloman juga, nonton kagak tuh? Nami Cobra bilang tuh.
1: Megaloman mah enggak animasi.
0: Emang iya?
1: Megaloman mah orang beneran.
0: Beda ya?
2: Anime.
0: Digimon.
1: Anime sih.
0: Digimon
1: animasi.
0: Iya. Ada lagi Rahmat Juli nih di Karawang. Favorit aku Dragon Ball. Sampai koleksi kaset DVD-nya dulu lengkap. Dragon
1: Ball. Ada yang bilang One Piece loh.
0: Ada dari tadi di sini kayaknya di TikTok ada
1: 1000 umat, 1 juta umat loh.
0: Kapten Tsubasa, Slam Dunk, kamu tahu Slam Dunk?
1: Tahu dong.
0: Oh iya.
1: Siapa namanya?
0: Flintstone. Iya betul.
1: Hanamichi Sakuragi.
0: Oh iya, ada Flintstone yang kalau naik mobil pakai kaki.
1: Iya. Nami Cobra bilang Voltus, anjay Voltus, kira keren banget sih.
0: Naruto tuh, ya kan? Hagemaru tau enggak?
3: Hagemaru, aduh
0: enggak tahu lagi gue.
3: Tahu.
0: Blue Clues. Hey Arnold. Hey Arnold. Terus film-film bayi itu tuh Bun. Aduh, yang
3: Regrets.
0: Mana ya?
3: Regrets.
0: Aduh, kayaknya tahu gue Regrets.
1: Samurai X. Oh iya benar, Samurai X.
3: Google Five, betul.
0: Pikachu.
1: Emang animasi
0: tuh?
1: Enggak.
0: Oh iya. Pikachu. Ada yang iya itu Pokemon sekarang lagi ngetren lagi tuh di anak-anak zaman sekarang.
1: Iya betul.
0: Regrets.
1: Banget.
0: Bukan Regards, Regrets.
1: Regrets tulisannya
0: Regrets.
1: Enggak, tulisannya Regrets, Nul.
0: Emang Regrets?
1: Oh. Iya, kalau Regrets ada.
0: Oh, tidak tahu ini. Kalau ini aku tahu ya.
1: Sama inilah.
0: Apa?
1: Pada lupa ya. Apa? The Simpsons.
3: Asli.
0: Oh, iya lagi. Rambutnya tinggi-tinggi. Benar banget.
1: Ada tuh orang, misalnya temen gue yang percaya ramalan menang Piala Dunia. Oh, lihat iya, ramalan The Simpsons ada tuh. Iya, kan? Bilang katanya yang final Piala Dunia 2026 itu yang finalnya Portugal sama Maroko.
2: Kenapa bisa begitu?
1: Karena dia percaya dan nonton filmnya The Simpsons.

0: rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Kiswara.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memiliki

0: Sahabat Suara, kalau diperhatiin lagu ini dari awal, ini lagu dari Eka Gustiwana. Dia memedley beberapa lagu-lagu original soundtrack dari animasi-animasi yang dulu sering kita tonton. Mulai dari Sailor Moon, Shin-chan. Tadi sebelumnya ada Kobo-chan, ada Sailor Moon, ada Inuyasha, ada Conan.
1: Keren banget sih Kakak Eka. Kakak Eka, lu gak pengen ngelirik kita berdua?
0: Udah, kan dia udah sama Reza Arab.
1: Iya maksudnya
0: sama Our Genius.
1: Iya maksudnya kan dia kan nggak bisa juga bikinin lagu buat orang lain gitu ya.
0: Bisa
1: kan?
0: Aja menurut aku mah bisa pasti asal kuat duitnya mah.
1: Lah itu dia kan sama Reza Arab aja bisa, sama Arab Cemas belum.
0: Iya perpaduan Arab Cemas sama Arab Makhluk.
1: Lah itu makanya.
0: Kita masih ngomongin tentang animasi-animasi favorit kita ya Sahabat Suara yang udah kirim WhatsApp siap-siap dibacain ya ke 0816-114-1014.
1: Dan di TikTok juga rame banget Sahabat. Sur, kalau misalnya mau lihat penampilan kita today, obrolan-obrolan kita yang kadang-kadang tidak terfilter, nah
0: ya,
1: itu ada.
0: Mohon maaf ya, iya. Itu ada di TikTok tuh.
1: Iya, bahkan ada profesi dokter baru loh.
0: Iya, ada THT, telinga, hidung, dan tenggorokan.
1: Si pinter tadi.
0: Terus ada nanya kalau THB apa? Nah, ibu jawab, telinga, hidung, dan
1: bo.
2: Diomongin sih Taman Harapan Baru ya.
1: Taman Harapan Baru. Lagi nanyanya gitu, THB spesialis apa? Lah kan tadi kita udah jelasin.
0: Ya kan bisa
1: spesialisasi.
0: Telinga, hidung, B-nya bokong, bibir. Bokong masih sopan loh.
1: Di tengahnya bokong. Ada apa?
0: Ada
2: bab.
1: Bibir juga sebenarnya bisa.
0: Bibir bisa.
1: Itu. Okay.
0: Awah.
1: Kita ngomongin animasi aja. Ada apa nih? Ketutup sama itu tuh. Nah.
0: Oke, okay. Pagi Kak Gina, Kak Gina. Animasi pertama yang aku tonton pertama kali waktu kecil itu adalah Ghost at School.
1: Ghost at School. Dia ditayangin di TV 7 dulu abis maghrib. Ceritanya tuh sekelompok teman sekolah yang mencoba mensegel semua hantu yang ada di gedung sekolahnya.
0: Oh, tahu. Aja
1: kebuka segelnya.
0: Oh, aku tahu
1: aku
0: nih.
1: Aku masih suka nonton ulang animasi ini karena beneran seru banget.
0: Nah, abis itu kalau ngomongin membasmi hantu-hantu atau roh gaib gitu ya. Biasanya ada Inuyasha, ada siapa lagi ya?
1: Inuyasha, tadi banyak yang nyebutin Inuyasha di TikTok.
0: Itu monster-monster ya gitu kan? Iya.
1: Betul.
0: Benten.
1: Ada juga. Ya Benten, betul.
0: Takeshi lain, doakan aku pasti bisa ya.
1: Ada Retno tuh di Depok. Kartun zaman saya kecil hampir semua saya suka. Donald Duck.
0: Popeye the Sailor Moon. Popeye the Sailor Moon.
1: Tom and Jerry. Ini gara-gara Popeye. Ini adalah senjata mama aku untuk supaya aku makan sayur.
0: Apa sih Popeye itu?
1: Karena si Popeye itu kan makannya bayam.
0: Oh iya benar.
1: Tiba-tiba dia kalau udah badannya makan bayam kan langsung berotot. Jadi waktu kecil aku inget banget didoktrin sama emak kita supaya doyan sayur itu gara-gara Popeye.
0: Oh, kamu enggak berotot jadi berobot.
1: Aduh, berobot. Ternyata salah keluar aku ke bawah. Terus juga Tom and Jerry katanya.
0: Oh iya.
1: The Flintstone.
0: Na na na na na na na na na. Ada Ninja Turtle.
1: Ninja Turtles. Oh iya, Ninja Turtles itu loh.
0: Iya tahu, ada lagunya juga.
1: Ada lagunya ya?
0: Kura-kura Ninja.
1: Emang begitu?
0: Enggak tahu.
1: Inspektur Gadget. Ah, aku tahu lagi Inspektur Gadget.
0: Emang ada animasinya?
1: Ada. Candy.
0: The Simpsons sama Scooby-Doo. Where are you? Puterin dong lagu Scooby-Doo. Kalau enggak salah waktu itu yang nyanyiin tuh.
1: Emang ada ya versi Indonesianya?
0: Nah, Jun Van Gogh bukan?
1: Apa iya?
0: Nah, kita cari ntar ya. Na.
1: Mojako. Mojako yang nana. Ada lagunya gitu.
2: Ada taunya Mojako kuku.
1: Ada.
0: Nih Mojako ya.
1: Mojako ada.
0: Lagi ya.
1: Nih ada lagi. Sampai di list. Luar biasa. Siapa ini?
2: Ini Sri.
1: Ini
2: Sri.
0: Ristoni.
1: Film-film kartun yang aku tonton dari keluar kandungan.
0: Begitu keluar langsung nonton.
1: Paham tuh dia.
0: Begitu owe keluar dari perut nyokap langsung nonton Tamiya, Doraemon, Ninja Hattori, Kapten Tsubasa, Samurai X. Entah dulu.
1: Kok Samurai X-nya 3, Mas?
0: Nomor 5 Samurai X-nya tapi Samurai XXX mah lain. Sri salah nih nontonnya kalau Samurai Triple X mah lain.
1: Kan harusnya Samurai X doang.
0: X doang. Ya kan?
1: Kalau udah jadi XXX berarti adegannya bagaimana?
0: Nah, lain kalau Samurai XXX mah lain nih.
2: Saking semangatnya kepencet 3 kali.
1: Iya,
0: ini si Samurai X-nya itu dia bertengkar di kamar.
2: Oh enggak, ini kan X-nya ada 3. Kalau X-nya itu kan 10, berarti episode yang ke-30.
1: Jadi bodo amat. Sapuin aja terus, sapuin.
0: Ada Digimon, ada Pokemon, ada Monmon lah pokoknya. Monmon, Doraemon.
1: Doraemon bisa. Kalau sampai sekarang masih aku tonton di Netflix tuh Conan and

0: Shinchan, Dragon Ball. Minky Momo yang katanya animenya tamat gegara Minky Momonya ketabrak mobil.
1: Aduh. Kok anti klimaks ya?
2: Kok
1: anti klimaks. Anti klimaks gila.
3: Ketabrak mobil. Itu maka, mau jadi FTV.
0: Kalau asalnya di jalan enggak nengok kanan kiri atau di nyebrang sembarangan. Iya kan?
3: Habis itu besoknya magic lagi, Lila.
0: Waduh, semua yang kau lakukan
1: it's magic.
0: Ada Chalk Zone.
1: Chalk Zone. Regrets aku tahu. Makibau. Makibau enggak tuh?
2: Acile Makibau.
1: Iya benar.
0: Oh, gitu ya? Oh iya. Ih, lucu banget sih. Ada Beyblade. Terus ada
1: Bleach. Itu ada Bleach. Bleach juga itu membasmi roh halus gitu deh kalau enggak salah.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Bleach ini buat pakaian. Kalau misalnya ada noda.
1: Terus kalau dari TikTok ada yang bilang Hunter X Hunter, ah ini dia Hunter, kesukaan para Hunter lelaki Hunter, nih kalau
0: emang iya.
3: Emang kenapa lelaki? Emang
1: detektif.
3: Oh detektif.
1: Nah, berpikir laki-laki banget tuh.
0: Teletubbies, tapi tetap Teletubbies sih kan orang ya.
1: Itu mah bukan animasi kalau Teletubbies mah.
0: Ghostbump, Anissa Dayni.
1: Emang Ghost ada animasinya Ghostbump ya?
3: Itu kan dari komik bukan?
1: Dari Ghostbump? Novel.
3: Novel
0: lah. Itu mah orang enggak sih?
1: Ya,
0: Super
1: orang.
0: Sonic.
1: Iya.
0: Oh iya Sonic.
1: Sonic kalau dibalas jadi apa?
0: Kinos.
1: As.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru. Pastinya bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Ada yang inget lagu ini gak? Miss Scooby-Doo yang nyanyiin ternyata band Indonesia. Purpose namanya.
1: Enak
0: grup vokalisnya
1: ya,
0: salah satu namanya ada si Om Andi sama Monkey adiknya, ya kan? Oke, sama suara masih di suara-suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Mau ngasih tahu informasi yang penting banget, Ibun.
1: Informasi yang sangat penting itu akan ada sesaat lagi kocak.
0: Ada kocak, jadi iya. Kalau kocak siap-siap perut kamu untuk dikocok.
1: Kalau
0: karena kocak adalah
1: kamu bisa dikocok.
0: Yoi.
1: Cerita acak.
0: Iya betul, jangan kemana-mana.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru cuma di Isuara.
3: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Komisi 3 DPR RI melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dengan agenda membongkar ketimpangan dalam sistem hukum, memperkuat pelindungan warga, dan menyelesaikan pembaruan hukum pidana nasional yang telah berjalan sejak lahirnya KUHP yang baru. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut prinsip keadilan restoratif dan penguatan perlindungan warga mulai mendapat ruang dalam praktik penegakan hukum yang dapat terselesaikan setelah mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru. Untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Fatonan Daulay menegaskan pengajuan dana kredit usaha rakyat atau KUR di bawah 100 juta tidak perlu menggunakan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Kalau mengajukan KUR 100 juta atau lebih kecil dari 100 juta, tidak perlu pakai agunan. Kalau ada yang melakukan itu berarti kan pelanggaran. Dan karena itu kalau ada yang melakukan ini tentu kita harus jaga dan harus awasi supaya dana KUR yang 300 triliun setahun itu bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan dan mereka yang memang benar-benar berhak atas dana KUR tersebut.
3: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Ketua Komisi 10 DPR RI Agung Widiantoro meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah menyiapkan roadmap atau peta jalan pendidikan dalam menghadapi situasi bencana. Hal itu diperlukan agar bencana tidak menghentikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Politisi fraksi Partai Golkar ini berpendapat kehidupan belajar anak harus menjadi perhatian utama, termasuk memastikan ketersediaan tempat belajar, kesiapan guru yang membimbing, serta buku dan sarana pembelajarannya.
5: Televisi, radio, Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, Produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini satu lagu dari Mawar De Jong.
1: Mawar De Jong.
0: Gimana lu tadi bilangnya Mawar apa tadi?
2: Mawar.
0: Mawar apa?
1: Tadi bilang Mawar De Jong.
0: De Jong.
1: Mawar De Jong.
0: De Jong.
2: Mawar
0: De Jong.
1: Mawar De Jong. Gitu ngomongnya tadi begitu.
0: Oke, sahabat suara ya, sesuai janji kita sebelumnya, bahwa sekarang atau sebentar lagi kamu akan mendengarkan Kocak. Siap-siap perut kamu dikocok.
1: Dan ini bersama salah satu sahabat suara ya.
0: Betul sekali ya. Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: kita sambut ini dia, Kain Sutra.
1: Halo.
0: Oh, nggak ketawa ya? Kalau Kak Kaisar nggak ketawa.
1: Iya, nggak ketawa lah.
0: Atau bisa ketawa tapi lain ketawanya. Gimana ketawanya Kak Iksan?
1: Hehehe.
0: Mending gak usah sih. Gak
1: ya. Gak
2: cocok kan. Hehehe. Halo. Kakak Iksan suaranya lebih kayak Om-om gireng yang lagi goda-goda
0: adek-adek. Apa? Om-om gireng tuh apa sih kalau boleh tahu dulu?
2: Om-om yang emang happy aja.
0: Oh, lagi happy.
2: Emang gembira aja.
1: Kemana nih arahnya, Ibun?
2: Iya, kenapa sih?
0: Baik-baik, lo bercanda lo ngomong om gireng.
1: Gak boleh.
0: Ngomong-ngomong om gireng di sini, tiga orang kesindir nih.
1: Iya, kita gireng mulu lo.
0: Iya,
2: kan artinya.
1: Happy terus lo.
0: Bawa cerita apa hari ini, Kain Sutra?
1: Kali ini kocak kita akan bermain sambung kata.
2: Aduh, sambung kata.
1: Kita sambung kata, kita sambung kata acak.
0: Sambung cerita.
1: Sambung cerita. Yeah. Urutannya adalah dari Kinos ke Gina. Gina, terus sekarang kita ada caller yang bernama Rina.
2: Ah, Gina dan Rina.
1: Gina dan Rina. Okay. Dan nanti
0: apa? Orang baru nih.
1: Masa sih? Enggak sih. Dan setelah itu akan balik lagi ke saya.
2: Oh,
1: selaku
2: Om Girang.
1: Om Girang.
2: Om Girang ikutan ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini kita menjadi seseorang yang selalu berubah-berubah untuk memprioritaskan hal dalam hidupnya.
2: Yang benar.
0: Makanya jangan suka ngatain Kain Sutra yang satu lagi.
1: Mic-nya deh, salah deh. Kayaknya ada masalah nih di mic-nya.
0: Coba ulang lagi, ngomong pelan-pelan aja.
1: Jadi, kali ini kita jadi seseorang yang selalu berubah-berubah untuk memprioritaskan hal dalam hidupnya. Dan sekarang, orang ini dalam kondisi diajak untuk jalan-jalan ke luar negeri. Tapi dia nolak karena dia sekarang lagi memprioritaskan sesuatu. Dan dia ini sedang memprioritaskan
0: sunat yang kedua kali.
1: Ini baru mulai.
2: Masih bisa.
0: Kenapa prioritas? Iya. Dan kenapa gak kelak dilakuin aja gitu? Iya. Karena masih bimbang sebenarnya. Dia pengen tapi takut. Tapi gimana caranya supaya gue bisa sunat?

0: guntingnya kurang tajam.
1: Kebayang lagi di bawah. Nah, alot tapi banget.
2: Enggak iya. Tapi sebenarnya nggak harus tajam sih.
0: Yes.
2: Ya kan, justru kalau tajam kan bisa menyakiti. Yang tumpul kadang-kadang juga bisa berbahaya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi benda itu adalah tumpul tapi bisa berbahaya itu benda apa ya?
1: Lele Dumbo.
0: Lele Dumbo, iya dia nggak tajam sih. Tumpul dan mati. Eh,
2: kenapa berbahaya?
1: Kan dia bisa mati.
2: Oh iya, panas
0: dingin. Dia mati, Pak.
2: Panas dingin tuh. Panas dingin kalau kepatil sama lele beneran dah.
1: Itu.
2: Bener juga.
1: Gerakannya juga lincah.
2: Iya.
1: Buntutnya bisa bergerak ke kanan ke kiri.
2: Iya.
1: Dan dia memiliki kumis yang
2: kalau prioritasnya mana nih?
0: Kumis yang
2: halo Rina.
3: Halo.
2: Punya kumis yang ya?
0: Kamu boleh sambung.
3: Kumis yang tebal.
0: Oh, kumis yang tebal, Mas Adam kali dia maksudnya.
2: Iya, tebal. Itu berbahaya nggak?
3: Bahaya dong.
2: Kadang-kadang kan bikin
3: jadinya tuh.
2: Iya, bikin bulu kuduk kan merinding tuh.
1: Kok bisa, Mas? Agak salfok sama perkataannya Rina.
2: Apa tuh?
1: Emang berbahaya? Kan kasar tuh, geli. Maksudnya gimana kumis?
2: Habis dicukur kali. Habis cukur kasar tuh.
3: Habis dicukur. Iya, ya. Tadi potong tuh pakai gunting yang enggak tajam tadi tuh.
1: Iya,
3: nah, kan jadi kasar.
1: Oh, jadi kasar.
2: Oh, oke. Okay. Ada orang cukur kumis pakai gunting enggak?
1: Ada.
2: Pakai shaver.
1: Ada.
2: Kasian banget ya.
3: Pakai gunting rumput itu.
2: What? Gunting rumput. Gunting rumput. Itu mah kepotong bukan kumisnya doang sama bibir-bibirnya.
1: Entar kayak Taufik. Kalau dia ketemu sama emaknya tuh, "Mak, kok muka gue enggak separuh ya? Kok kepotong muka lo?"
2: Lanjut, silakan Rina. Enggak okay. Pakai batuk ya.
3: Kumis tebal. Apa ya?
2: Diomongin lagi coba. Dipikir lagi.
1: Udah dan aja kumis tebal dan gitu aja ya.
3: Dan.
1: Tuh biar buluk yang lanjutin tuh.
0: Dan kumis tebal dan terkepang.
2: Prioritasnya yang mana nih? Lagi ngomong prioritas nih.
0: Oh iya benar. Iya. Eh, lagi ngomong prioritas ya?
2: Iya.
0: Iya, tapi
2: kumis ini kan prioritas karena sunah Rasul ya.
0: Enggak dong, jenggot.
2: Oh, jenggot ya.
0: Itu jenggot. Jadi dibanding memperpanjang kumis, dia lebih memprioritaskan untuk memperpanjang jenggot.
2: Karena sunah Rasul.
0: Sunah Rasul. Yeah. Tapi kalau perpanjang jenggot itu butuh waktu lama. Nah, dia butuh yang panjangnya ini dalam waktu dekat. Cepat, panjang, dan barang ini adalah
2: oh, barangnya.
0: Barang jadinya.
2: Barangnya harus apa? Tadi
0: harus
2: panjang.
0: Harus panjangnya harus cepat dia. Barang ini tuh adalah
1: bayang
2: tongtol.
0: Ah, tongtol bener.
2: Tongtol. Tongkat untuk bayar tol.
0: Iya,
2: biar enggak susah.
1: Bener. Untuk tongtol.
0: Kalau ganti Kak apa, Bun?
1: Jadi tongtok.
2: Tongtok.
0: Tongtok tongtol boleh.
2: Iya.
0: Kompak ya.
2: Si Buluk masuk ke bercandanya kemana-mana, bahaya banget, serem banget, anjay. Main cebur-ceburin aja lu.
1: Tahu arah kesono lagi kesono.
2: Tongtol ini benar-benar prioritas banget.
0: Mm-mm.
2: Karena bagi sebagian atau mungkin hampir semua pengendara, apalagi yang sering melalui tol, harus bayar tol, itu kepake banget.
0: Oh iya.
2: Prioritas banget itu. Ternyata ya, walaupun harganya nggak seberapa, tapi dia menurut gue prioritas. Tongtol.
0: Tongtol.
2: Tongkat untuk bayar tol.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Kalau
2: tapi.

0: berenam.
1: Itu ada.
2: Mau kemana?
1: Itu adalah
0: untuk membayar loket. Jadi namanya tong.
1: Tongket.
3: Tongket.
0: Tongkat untuk bayar membayar loket. Ya. Jadi tongket.
1: Kenapa loket kudu dibayar? Kan bayar ke mbak-mbak yang ada di dalam loketnya.
2: Ya, bukan tiketnya
0: loket.
2: Dong yang dibayar.
0: Tiketnya bener, bayar tiket jadinya tomcat.
1: Iya, jadi
0: benar.
1: Yang dibayar itu adalah tiketnya.
0: Iya.
1: Karena pakai huruf I. Kalau jadi huruf O, yang dibayar adalah.
4: Silakan Rina. Rina.
2: Oh. Ibun ya.
3: Kenapa Ibun?
2: Aku udah bantuin kamu loh Ibun.
1: Iya juga ya. Aku jerumusin Rina ya. Padahal dia tadi udah bantuin aku.
2: Beli kontrakan bisa?
1: Iya bisa. Tapi kan tadi tiket.
0: Tiket.
3: Tiket ganti O kan?
1: Ganti O. Kan harusnya jadi tiket ya.
0: Iya.
3: Rina pikirannya kemana sih Rina?
2: Ya tikot.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari kedua arahnya terpantau lengang. Kemudian arus lalu lintas di Slipi arah Semanggi di dalam tol dalam kota dan arteri terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di Pancoran arah Cawang tol dalam kota dan arterinya terpantau lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yeay. Lanjutin yuk, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinoskina sampai jam 10 ya. Dan sekarang sudah memasuki jam 9, berarti waktunya kita untuk hari ini hari apa ya? Selasa ya?
1: Ini hari Selasa. Waktunya untuk karaoke.
2: Karaoke. Asik deh.
1: Ya sih, kita kalau karaoke itu kan punya metode yang beda-beda ya.
2: Ya.
1: Bisa kayak sambung lirik,
2: tebak atau penyanyi atau tebak judul.
1: Iya, atau kita kasih pertanyaan nanti dijawabnya pakai lagu gitu.
2: Betul banget. Kalau sekarang?
1: Kalau sekarang ya udah lama kali aku enggak humming, Mas.
2: Ah, yailah. Iya. Humming dulu pertama kali ada Kinoskina berkaraoke itu sejatinya adalah hummingnya Ibun.
1: Nah, itu.
2: Gimana kalau kita comeback?
1: Asik.
2: Humming Gina is comeback.
1: Siapa yang mau ikutan? Ada saldo elektronik 100 ribu dari Rizky Kino.
2: Woi. Ada apa? Enggak 100 ribu juga, 50.
1: 50 ribu. Oh gitu. Oh ada tapi? Ada. Itu dia. Ikan?
2: 50 ribu uang elektronik kalau kamu berhasil menebak lagu yang dihamingkan oleh Ibun. Gak boleh curang tapi ya.
1: Iya, nanti ininya harus diinin dulu.
2: Di-mute dulu nanti komennya ya.
1: Kan gue cuma ngomong kan ininya harus di itu iniin dulu.
2: Udah ngerti. Kayak baru pertama siaran aja. Udah ngerti lah kelakuannya para ini sahabat suara nih kan. Bibirnya sama tangannya pada kagak bisa dijaga.
1: Nah.
2: Ya silakan.
1: Ikutan mudah sekali, nanti kamu WhatsApp aja pakai hashtagnya Kinoskina berkaraoke ke
2: 0816-114-1014. Kita nyanyi dulu sahabat suara. Ini adalah Bagindas CYNTA ya. Bukan deh, apa sih?

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Erkinos.
1: Ayo 50 ribu nih bisa nih.
0: Kalau bisa nebak 3 lagu yang dihamingkan oleh Ibu.
1: Ah, 3 mas.
0: Duh, tadi kata buruk
1: 3 lagu. Wadidaw.
0: Gampang-gampang. Ya udah deh. Ya. Oke, silakan langsung WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Ini mana?
0: Komen TikTok kita tutup dulu. Okay. Soalnya jari-jari dan juga mulutnya suka pada enggak ada udelnya. Sorry ya, sambil ganyem sahabat suara.
1: Gue lupa.
0: Biar enggak ngantuk.
1: Itu satu lagu. yang
0: gimana? Satu aja sulit kata Rina katanya. Ayo. Udah ada. Kita sedang menelepon siapa yang kira-kira mau mendapatkan hadiah 50 ribu uang elektronik dari Suara Seru.
1: Oke. Udah kelamaan gak pernah humming ya. Kayak gimana ya humming ya?
0: Kamu mau humming lagi? Apa? Ayo aku bantuin.
1: Gimana?
0: Jadi ntar punya adik buat Uti.
1: Bukan hamil, itu hamil.
0: Ini beda tipis, maaf lah.
1: Iya kan? Ini banyak yang ikutan Kinos Gina Berkaroke, banyak yang WhatsApp kita pakai hashtag Kinos Gina Berkaroke.
0: Tapi
1: sulit di telepon mungkin karena kamu masih nyala kali call blockernya ya. Kita ini apa namanya, kita teleponnya nggak dari nomor yang kamu WhatsApp ini, kita teleponnya. Aduh dari wartel, benar. Kita dari wartel setempat, jadi kita pakai nomornya tuh 021 gitu loh, nomor kantor.
0: Iya benar.
2: Jangan telepon ke handphone ya.
0: Jangan telepon balik ke nomor WhatsAppnya kita, nggak bisa.
1: Iya, nggak bisa itu dia.
0: Tadi gimana tadi lagunya begini tuh? Empat mataku bicara.
1: Salah. Coba kalau aku hamingin, kamu bisa tebak nggak?
0: Coba.
1: Besar berurut berubah
0: ubah. Jauh banget lagi sama lagunya. Dih, gila.
1: Nadanya sama, Rizky.
2: Iya, nadanya sama.
1: Nadanya sama.
2: Coba Ibu kasih contoh deh.
0: Tapi auranya beda, Nul.
1: Auranya.
0: Aura-auran lu.
1: Aduh, aur-auran.
2: Kalau tadi kan kita udah tahu.
1: Ini.
0: Coba.
1: Tanam map berbusa. La la la la la. Nadam berbusa. Buja rarara. Rarara
0: rarara. Rarara rarara. Mr. Bean.
1: Bukan dong Rizky.
2: Itu band apa solois?
1: Ini dia grup band.
2: Grup band.
0: Lila.
1: Bukan.
0: Na.
1: Bukan. Ini kayak vokal grup.
0: Yeah, tadi bilangnya band lain lah.
1: Sorry.
0: Band
1: sama vokal grup. Vokal grup.
0: Coba lagi.
1: Kahitna. Bukan. Salah.
2: Bukan meski waktu.
1: Bukan.
0: Kahitna sama band cuy.
2: Ya kan itu vokal, ya oke lah Ben.
1: Oh cepet banget lu berubah pikirannya. Bisa gitu lu.
0: Vokal grup ya kan? Tangga.
1: Betul sekali. Judul lagunya apa ya? Ah,
0: gak tahu, gue cuma asal nebak doang.
1: Cepet sekali. Iya.
0: Gimana tadi?
1: Salah.
2: Oh itu
1: kedua. Bukan, salah.
2: Bukan.
1: Iya.
0: Terhebat.
1: Bukan.
0: Kan tadi kau membuat ku selalu.
1: Salah. Terbaik untukmu. Kan maafkanlah bila ku baru.
0: Intonasinya lagunya dirubah lu.
1: Cepat sekali loh Rizky, gak percaya.
0: Ribet.
1: Udah ada.
0: Oke, selamat halo, pagi Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Ica.
1: Morning.
3: Halo.
0: Ya halo Ica, bisa dengar suaranya Kinos Gina?
3: Oh udah bisa.
0: Oke
1: Ica, Ica, jangan lupa passwordnya Suara Seru cup cup mau gitu ya.
3: Gimana kak?
1: Suara Seru cup cup mau
3: ya suaranya.
0: Kenapa?
1: Aduh udah
3: aku
1: bagus
3: banget. Aku lagi streaming tapi kok yang keluar beda ya?
1: Yang keluar beda.
0: Yang keluar apa?
3: Oh?
0: Yang keluar.
3: Oh delay.
0: Oh, iya delay.
1: Oh tapi wah.
0: Matiin aja. Streamingnya matiin dulu atau
3: di. Oh matiin dulu. Oke.
0: Fokus sama yang telepon aja.
3: Oke.
0: Ya.
3: Kalau ini bisa dengar suara di Kiosina.
0: Jauh banget delaynya.
1: Iya lagi. Lah belum mati itu Ica.
0: Matiin dulu Ca.
3: Udah.
0: Oke. Selamat pagi Ica.
1: Tadi
3: pagi kan.
0: Iya. Ica kamu di mana Ca?
3: Di Purwakarta
0: lah, ngapak-ngapak lah.
1: Ica, tetap gue kekeh. Ada passwordnya kalau mau ikutan Kinos Gina Berkaroke. Suara Seru, cup-cup wow. Ayo.
3: Iya. Suara Seru, cup-cup wow.
0: Cukup. Ica, kita punya satu lagu buat kamu ya Ica ya.
3: Iya kak.
0: Ica, Ica di dinding.
1: Ica, di dinding. Ini lagunya satu kan?
0: Ya coba satu aja bisa jawab.
1: Oke, siap ya Ica ya.
3: Oke.
1: Waduh, jam tahu. Wah,
2: mudah sih.
1: Mudah itu tuh.
2: Banget.
0: Sumpah kalau kalau bukan istri gue hajar nih orang beneran deh.
1: Sakit langsung tenggorokan ya.
2: Ben atau
1: gua pak pacap. Gua pusta. Pak dedak dedak.
0: Walaupun gue tau lagunya ya, Cak ya.
1: Cakep banget. Apa
0: yang walaupun gue tau lagunya ya, dalam hati gue, ini enggak gitu dah lagunya. Ji,
1: Mas, kamu kurang menelaah. Halo, ayo apa Ica ini band? Ini sebuah band.
0: Ya udah, sebuah band.
1: Iya, sebuah band.
0: Lagunya bercerita tentang semangat.
1: Berkobar.
0: Berkobar.
1: Kan tadi aku juga berkobar itu, Cak.
3: Kotak ya.
0: Kotak.
1: Kotak.
0: Judulnya yang mana? Ya kotak juga ada juga sih.
1: Ada, dia berkobar.
3: Berapi.
0: Ah salah.
2: Kasih kesempatan lagi.
0: Salah.
1: Ayo apa?
0: Masih ada dua kesempatan untuk menebak ya.
1: Bisa. Ayo.
3: Apa ya?
0: Hey. Klunya
1: ya. Klunya kita tambahin lagi ayo Rizky. Ah tadi band.
0: Lagunya semangat. Terus.
1: Semangat berkobar udah tadi.
0: Vokalisnya belakangan baru-baru ini kemarin sempet ya dia mendapatkan perlakuan pelecehan.
1: Aduh.
3: Oh itu ya. Juicy Lucy bukan ya?
0: Siapa?
1: Juicy Lucy.
0: Juicy Lucy judulnya apa?
3: Apa ya? Apa ya?
0: Sebut aja, sebut aja.
3: Apa ya? Berkobar ya?
1: Berkobar.
0: Salah.
2: Berkobar.
0: Salah. Satu kesempatan lagi. Clue terakhir ya. Clue terakhir. Jawaban kamu yang pertama udah benar penyanyinya.
1: Judulnya.
0: Tinggal judulnya. Udah itu clue-nya tuh.
2: Berarti kotak.
1: Ya. Biar alak tak tak gua.
3: Aduh.
0: Lu bisa diam enggak, Dul?
1: Itu lagi. Ngulangin, Mas, biar cepat tahu.
0: Aku tarik lidah kamu lo.
1: Ketarik.
0: 5. Sebut aja. 4.
1: Apa yo?
0: 3.
3: Hahaha ya.
0: 2. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. 1.
2: Kunci ya.
0: Dikunci ya kotak yang judulnya hahaha. Ada.
1: Dia ketawa sendiri. Dia gak yakin sendiri. Ica lu kagak yakin ya, Cak?
0: Iya, emang rencananya kotak mau bikin lagu. Dia recycle lagu judul

0: jawabannya salah lagi.
1: Ica, maaf ya Ica, tadi kamu udah benar.
0: Kotaknya udah benar.
2: Kotaknya udah benar ya berarti.
0: Judulnya bukan. Jadinya itu. Judulnya yang benerin langsung kita puterin aja ya. Tapi sebelumnya terima kasih ya Ica ya. Belum beruntung enggak apa-apa, coba lagi next time ya. Love you Ica, have a nice day.

0: 9,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo yang telah menyentuh hati jutaan penonton di internet nih. Jadi kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya tinggi banget nih untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, datanglah tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denis Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Didukung juga nih oleh penampilan lainnya. Ada Fonny Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta ada penampilan spesial juga dari Bayi Kazas. Jadi jangan lupa saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warga net sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang 3 September 2026. Jadi amanin tiket kamu sekarang, gunakan promonya juga, ada buy one get one di aplikasi tiket favorit kamu. Jangan lupa kunjungi media sosialnya juga nih, ada di @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info lebih lanjutnya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kalian, Saka lagi apa, Saka?
5: Lagi gosok, Kak.
4: Oh, lagi gosok.
6: Gosok, gosok sendiri. Masak, masak sendiri.
4: Caca Andika lalu. Aduh, benar-benar. Saka udah siap ya, Saka ya?
5: Siap.
4: Oke.
6: Bismillah
4: ya, Saka ya. Ini lagunya terkenal sekali, Saka. Oke, seperti ini lagu. Ya, jatuh sepatu kita. Oke.
6: Ini refin dulu.
4: Iya.
6: Coba gimana sekali lagi.
4: Rizky
6: nadanya
4: udah
6: yang bener dong, kasihan yang nebaknya.
4: Allahu Akbar, itu udah pas banget nadanya.
6: Gila, makin parah, makin istirahat, makin parah nih orang.
7: Saham nih.
6: Suaranya orang nyanyi kayak orang sawan.
4: Karena lagunya ini lagu sedih. Saka itu kata kunci, ini lagu sedih.
6: Lu pertama, band.
4: Iya, dia adalah sebuah grup band.
5: Iya.
4: Kalau yang tadi kan vokalisnya cewek tuh yang sebelum ini yang waktu Ica jawab kan. Nah sekarang Saka ini vokalisnya cowok.

0: Jawaban kedua, silakan.
1: Kesempatan kedua.
0: Kesempatan kedua.
2: Ada kita lagu kita ciptain dalam waktu 1 menit semuanya. Besok lo dicoba lagi.
1: Asal kamu tahu, Eka Gusti mana? Oke, kita orbit.
0: Ayo, kesempatan kedua. Clue kedua ya.
2: Clue kedua. Saka mau mendengarkan lagi nggak hamingnya?
3: Boleh.
2: Baik. Aku dengan senang hati, oke. Okay? Ini akan lebih mudah. Kalau tadi mungkin level 5, sekarang ini turun jadi level 3 ya.
0: Kalau gua jadi Saka mendingan denger clue-nya daripada denger dia nyanyi.
2: Udah jelas banget itu.
1: Udah jelas.
0: Ini lagunya, klunya ya. Lagunya itu banyak yang bilang niru soundtrack film terkenal.
2: Dari film luar.
4: Ya, let's go.
2: Luar angkasa.
0: Film Taiwan deh, terkenal banget.
2: Iya. Udah disebutin tuh.
1: Tambah lagi klunya
0: film tadi serial ya.
1: Disebutin kan?
2: Iya.
1: Seperti disebutin tadi lagunya di awal.
0: Ya, betul.
2: Saka, Bobo apa Saka?
0: Tebak aja Saka.
3: Apa ya kak?
0: Sebut aja, nggak apa-apa, yang kepikiran aja.
1: Kamu dengar dari jam berapa?
3: Peter Pan.
0: Siapa?
2: Peter Pan.
0: Peter Pan judulnya?
2: Dia ketawa lagi sama kayak Ica tadi.
0: Iya. Apa? Peter Pan yang mana? Sebut aja.
3: Apa ya? Separuh aku kali ya.
0: Separuh aku. Itu mah Noah bukan Peter Pan.
2: Noah. Ya, tapi kan vokalisnya sama Rizky.
0: Oke, kita kunci ya. Noah separuh nafas dan jawabannya adalah separuh nafasku.
2: Separuh aku.
0: Dan jawabannya haha.

0: Kesempatan terakhir.
1: Aduh.
0: Clue-nya, clue-nya
2: ya. Lo besok.
3: Dia udah dengerin dari jam berapa?
0: Iya.
3: Harusnya tahu nih lagunya.
2: Tadi ini sempat spill-spill nama
0: iya.
2: penyanyinya.
0: Ini gampang banget clue-nya ya. Ini Meteor Garden versi Indonesia.
3: Kesukaan Butika band-nya.
0: Iya. 5.
1: Itu Project Pop.
0: Project Pop judulnya?
1: Kan. Judulnya apa ya?
0: Cain. Sebut aja. Project Pop. Judulnya 5 4 sebut aja. 3 2
2: Iya ngakak sendiri.
0: Sebut aja.
2: Satu. Apa Saka?
1: Apa ya?
0: Ya udah kita kunci ya, cuman Project Pop aja jawaban kamu. Ha ha ha.

0: Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya Saka. Masa kamu gak punya bayangan sih?
1: Saka,
2: coba nyanyi yang bener ya Bun.
1: Nih, kalau ini tahu gak nih lagunya begini nih ya. Pakai kata-kata lagi gue nyanyi nih. Katakanlah sekarang bahwa kata bahagia.
0: Tahu gak?
1: Aku punya.
0: Kamu sampai dia gak tahu. Kenapa?
1: Siapa?
3: Dikit-dikit tahu.
1: Iya, siapa penyanyi?
0: Iya, siapa penyanyi?
3: Nama bandnya apa?
4: Enggak tahu.
0: R42. Ah, makasih Saka. Have a nice day. Ini lagunya nih buat kamu.

0: sama suara ini Juliet ya? Eh bukan, siapa ya?
1: Judika.
0: Eh bukan Ben, ini Ben.
2: Ini bandnya Kasmaran. Kayak judulnya Kasmaran.
1: Peter Pan.
0: Ini band KFC nih.
2: Phantom.
0: Suaminya itu drummernya. Tadinya mantan suaminya Andara Erlin dulu.
1: Oh, drummernya.
0: Iya.
1: Mantan suaminya Andara Erlin.
0: Iya,
1: oh.
0: Bugi namanya Bugi. Om Bugi, kalau lagi dengerin selamat pagi.
1: Aku juga bisa jadi Bugi, Bugina.
0: Aduh.
1: Selamat pagi Bugi, Bugina gitu. Lagi-lagi kita akan membawakan sebuah berita.
0: Aku sedih bacanya dong.
1: Gua kayak capek ada aja nih beritanya ya. Tentang si MBG ini, astagfirullahaladzim.
0: Lebih capek lagi masih dipertahankan sampai sekarang. Padahal kemarin gue udah bilang Malang fix udah confirm enggak melanjutkan program MBG. Please kota lain yuk, bisa yuk.
1: Tapi tadi tapi ini ada ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita.
0: Ya ini yang aku maksud.
1: Ibu ini bilang, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk memberhentikan MBG kan di Kota Malang.
0: Yes.
1: Nah, ini pernyataan ini dijadikan bahwa Kota Malang itu jadi kota pertama kan yang mengambil sikap untuk menghentikan si MBG ini.
0: Yes.
1: Tapi akhirnya dilempengin lagi.
0: Maksudnya?
1: Beritanya. Jadi gimana? Yang terjadi, ketua DPRD Kota Malang itu kan sempat sepakat katanya sama mahasiswa berhentiin MBG kalau berbagai persoalannya dalam pelaksanaan itu belum dibenahin.
0: Okay.
1: Tapi abis itu dibilang katanya di sini tuh bukan maksudnya mendorong adanya evaluasi sama perbaikan, katanya gitu.
0: Oh.
1: Bukan berarti memiliki kewenangan untuk memperhatikan MBG secara sepihak gitu.
0: Enggak punya otoritas untuk itu.
1: Iya. Jadi jadi intinya cuman didesak aja gitu loh. Jadi desakan agar programnya dievaluasi serius.
0: Jadi intinya MBG di Kota Malang bukan resmi stop.
1: Bukan.
0: Yang ada adalah desakan agar program dievakuasi serius.
1: Dievaluasi serius.
0: Evaluasi gitu. Serius ketika persoalan di lapangan masih menjadi sorotan. Ya.
1: Ya, sayang ya, sekali padahal kita sudah mau bangga sama Kota Malang.
0: Jadi
1: tadi
0: intinya sahabat suara, program dewa yang tak
1: lekang oleh waktu.
0: Ini tidak bisa dihentikan.
1: Iya.
0: Tidak ada yang bisa menghentikan program MBG.
1: Jamurnya udah ada yang sampai ke otak nih. Iya kan? Seorang siswa berprestasi loh. Siswi berprestasi ketua OSIS. Jenama Masya Allah.
0: Ketua OSIS siswi berprestasi kehilangan 70% ingatannya karena keracunan makanan MBG dari
1: Padahal Foxit. Sejatinya MBG itu untuk memperbaiki gizi anak bangsa, untuk gak stunting, untuk pinter, untuk segala macam. Lah jadi mundur. Kalau begini ya, gimana kalau udah nyerang otak?
0: Berarti kemarin kan sempat ada yang sampai ratusan ya, udah sampai 300, terus naik lagi berapa ratus. Tapi sayangnya sahabat suara, tidak ada anak yang bersuara untuk meminta perbaikan dan evaluasi dari program MBG ini.
1: Yang meminta hanya?
0: Yang bersuara hanya satu anak.
1: Apa itu?
0: Anak Krakatau.
3: Yang baru

0: Emang gak bisa nyanyi kamu dulu, gak bakat saya suara. Yes, masih barengan kita Gina di Suara Seru Sahabat Suara, nemenin kamu sampai jam 10 nanti ya. Ngomongin lagi tentang abu vulkanik nih. Gimana sih kondisinya sekarang yang sebenarnya ya? Jadi sekali lagi tadi kalau gak salah 4:30 pagi itu ada lagi erupsi. Walaupun sebenarnya hanya 10 detik aja sih katanya.
1: Ya kalau semburannya lumayan ya lumayan.
0: Lumayan juga ya kalau ketiup kesini lagi. Mudah-mudahan ketiupnya ke Samudra Hindia. Jadi gak nyampe ke Jakarta, nah, atau mungkin dia ke Lampung, Sumatera dan lain-lain.
1: Dan ya, harusnya kan konon ya, yang terbaik kita lakukan adalah kan warga jaga warga gitu ya kan.
0: Yes
1: ya. Jadi harusnya penjual-penjual masker itu tuh kayak ya udah menjual seperti layaknya harga yang sesungguhnya.
0: Emang fun fact-nya gimana nih?
1: Katanya ada sejumlah oknum yang harganya jadi dibikin sangat tinggi, bahkan naiknya tuh bisa sampai 10 kali lipat.
0: Tega.
1: By the way, nih ngomong-ngomong ada tulisan sebagian warga juga mengeluh pesanan masker mereka di toko online dibatalkan. Lah, jangan-jangan
0: termasuk Gina ibu yang kena kemarin.
1: Karena aku udah pesen dari hari Minggu ya, hari apa?
0: Yang kain 95 kali yang susah dulu ya. Yang kain 95 ini agak susah.
1: Udah lah, misalnya kan dia satu pack isi 10. Aku tuh mencatnya 3 gitu di keranjangnya. Jadi kan biar 30 ya, 1 bulan lah mikirnya gitu ya, sehari 1. Gak bisa. Cuman bisanya ngekliknya 1.
0: Ini yang jual kain 95 dimahalin.
1: Uh-huh.
0: Mau ganti enggak jual kainnya, jangan kain 95.
1: Apa?
0: Kain kafan aja, kain
1: coy,
0: kafan.
1: Coy. Ternyata aku aman terkendali.
0: Masih
1: katanya
0: dikirim. Tapi emang harga lebih mahal.
1: Harganya menurut aku lebih mahal enggak ya? Kayaknya
0: ya gue ngerti sih
1: jadi
0: nyari cuan boleh, cuman jangan keterlaluan atuh. Jangan sampai berkali lipat gitu. Dikit aja, namanya dikit ya. Udahlah, kita masih maklum lah ya, orang kita butuh.
1: Aku beli nih harganya 10 itu 35.000. Berarti satunya 3.500. Kayaknya mahal ya, Mas. Abang
0: ini berapa dulu?
1: 3.500.
0: Kalau kain 95 ya? Mungkin masih make sense kali dulu.
1: Oh ya mungkin kali ya. Karena aku jarang beli yang kain. Karena kalau kain 95 kan lumayan ngekep gitu loh maskernya ya kan.
2: Iya. Mahal kain 97 tuh, mahal tuh lumayan.
1: Apaan tuh?
2: Iya kain 97.
0: Kilometer 97. Iya. Ya, tapi enak tuh, ada rotinya, roti bakar, ada buburnya, enak tuh.
1: Itu mah di Bandung, di Cipularang.
2: Iya.
1: Ada yang bilang Melisa katanya beralih ke masker kain. Nah justru di kondisi abu vulkanik ini katanya kita gak boleh pakai.
0: Jangan pakai kain. Karena kalau setahu gue ya, kalau yang kain itu pori-porinya masih lumayan
2: tempel ya.
0: Besar gitu. Takutnya tetap
1: takut masih
0: tembus,
1: ada yang robos gitu ya kan.
0: Pakai yang ini deh biar enggak tembus, pakai yang ada sayapnya maskernya.
1: Ke atas-atas nih, kewer-kewer sama ke bawah-bawah. Oke, sepertinya kita juga udah harus pamit, udah jam 9:59 dan akan ada sebuah quotes untuk hari ini dari seorang Rizky Triantono Sukatoni. Silakan.
0: Oke.
1: Rizky Triantono.
0: Kata-kata hari ini ya.
1: Ini yang tadi bukan nih?
0: Iya yang tadi. Alhamdulillah kita cuma punya tangan 2 ya. Jangan dipotong dulu.
1: Oh, iya, okay.
0: Kita kan cuma punya tangan 2 ya. Gak bakal cukup tuh buat nutupin mulut-mulut orang banyak yang ngomongin kamu. Tapi pergunakanlah dengan bijak tangan-tangan kamu yang cuma 2 itu untuk menutup telinga kamu aja.
2: Ay, kok gue sedih ya?
3: Lihat dulu.
0: Tangan kita cuma 2. Percuma kalau kita berusaha untuk nutup semua mulut-mulut yang ngomongin nyinyir tentang kita. Pergunakan dengan bijak. Tangan kita cuma 2. Pakai aja buat tutup kuping kita aja.
1: Aduh.
0: Gila.
1: Itu yang
2: juga ada tambahan katanya.
0: Itu tutup kuping kita aja, jadi kita enggak usah dengerin omongan orang.
1: Nah, itu. Itu yang dilakukan.
0: Sama
1: petinggi-petinggi negeri.
2: Lo salah kok.
1: Salah.
0: Kita closing, kita lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, Farah Virus. Seperti biasa sahabat suara, hadir kembali pasnya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah. Tapi jangan sampai lupa untuk tetap menggunakan maskernya sahabat suara ya. Meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan polusi. Dan juga mungkin masih ada sisa-sisa abu vulkanik gitu ya, yang bertebaran di sekitar kita. Stay safe pokoknya sahabat suara, sambil temenin sama lagu-lagu enak siangnya kamu. Satu lagu dari Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh. Ini udah ngantri di 10 lagu keren mengawali perjumpaan kita. Biar makin semangat, satu lagu dari Raisa dulu nih yang lagi rame di threads ya. Raisa, Would It Be?

That was Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati. Lagu yang baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara, masih bareng sama Farah. Dan gak hanya nemenin kamu di on air, tapi sekarang saya juga lagi live TikTok Sahabat Suara ya. Jadi kamu bisa langsung menuju ke sana, search aja iswara.network. Sambil lanjut temenin siangnya kamu di 10 lagu keren sudah mengantri. Satu lagu dari WJ80 featuring Sal Priyadi ya, menemani di cuaca cerah siang hari ini. Semoga bisa makin adem. Satu lagu yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang, nemenin kamu untuk menjalankan hari Selasanya. Enjoy.

0: That was Malik and Essentials, dia lagu yang baru aja dimainkan di 10 lagu keren. Masih barengan sama Farah yang menemani siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Selasanya? Apakah semangat atau justru mager? Tapi kalau kamu sekarang lagi ngerasa mager, gak apa-apa sahabat suara, gak perlu disemangat-semangatin gitu. Ya manusiawi kok semuanya apa yang kita rasakan ya. Kalau misalkan sekarang lagi di tahap kayak capek, mau males-malesan, mau kerjanya mager-mager gitu, gak apa-apa. Namanya juga hidup harus kayak gitu, ada semangatnya, ada enggaknya. Jangan dipaksain, karena sesuatu yang terlalu diforsir itu ke kitanya kurang baik.
1: Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara.
0: Cukup dunia aja yang tipu-tipu. Kamu ke diri kamu sendiri jangan tipu-tipu, sahabat suara. Kalau emang lagi gak baik-baik aja, ya kamu seperti itu juga gak apa-apa, ya kan? Aduh, si Farah sok iye banget sih siang-siang, kata sahabat suara. Gak apa-apa, ya namanya juga live ya. Apalagi di situasi yang kayak sekarang, kayak kita udah capek bacain berita gitu kan, yang tiap hari bikin galing kepala. Udahlah, buat diri kita sendiri, kita jalanin aja apa yang lagi kita inginkan gitu ya. Satu lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, udah ngantri di 10 lagu keren. Akan lanjut temenin siangnya kamu, habis Gea Indrawari dulu, 1000 kali.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Juicy Lucy dengan Malapetaka. Lagu yang baru aja nemenin kamu dan sekaligus menjadi penutup 10 lagu keren. Tapi ini kalau ngomongin tentang Juicy Lucy, lagi cukup ramai di perbincangan, terutama di kota Batam ya sahabat suara. Karena di 5 September kemarin Juicy Lucy ini ternyata batal tampil di sebuah acara festival yang ada di sana. Itu karena katanya ada kendala yang bermula dari masalah kelebihan bagasi saat mau berangkat menuju Batam. Terus mekanismenya tuh katanya udah diobrolin sama pihak Juicy Lucy, jadi katanya ditawarin sistem reimburse. Sekarang ini terkait dengan bagasi yang kelebihan gitu katanya sahabat suara. Tapi kabarnya pihak dari Juicy Lucy tetap memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, jadi dibatalin lah tuh untuk tampil di salah satu festival yang ada di Batam sana. Dan sampai itu terjadi, pihak dari festival musiknya itu udah ngasih bukti-bukti lah ke penonton. Karena ada banyak juga penonton yang rela beli tiket mahal untuk nonton Juicy Lucy, tapi kok Juicy Lucy-nya gak tampil. Nah, supaya meredam emosi dari fans-fans Juicy Lucy, festival musik tersebut tuh udah ngasih inilah klarifikasi situasinya seperti apa. Kemudian juga ternyata ada band yang dibandingkan juga, jadi ada beberapa line up yang mengalami hal sama gitu ya, kelebihan bagasi. Kalau gak salah tuh di antaranya ada Dewa, terus kemudian Indah Kus gitu, yang dimana mereka aman-aman aja tuh sistem reimburse gitu. Tapi kalau dari pihak Juicy Lucy gak oke lah dengan kebijakan tersebut, reimburse-reimbursean akhirnya batal. Nah ini rame banget sahabat suara, memicu banyak sekali statement lah dari netizen. Banyak, tapi ya diantaranya maksudnya mayoritas sih kontra gitu terhadap situasi yang ada dan bertanya kenapa Juicy Lucy kayak gini ya gitu. Kira-kira kenapa Juicy Lucy seperti itu ya sahabat suara? Karena kenapa akhirnya dipertanyakan, dari pihak Juicy Lucy belum ada klarifikasi secara pasti di sosial media gitu. Kita nantikan aja seperti apa situasinya, apakah mana-mana aja Juicy Lucy atau mungkin ada berita baru ya. Tapi semoga tetap bisa berkarya, kemudian juga tetap kondusif dan bersahaja ke semuanya gitu ya sahabat suara. Walaupun secara karya tuh udah luar biasa Juicy Lucy, dan pastinya semoga semuanya bisa tetap aman dan nyaman ketika nonton Juicy Lucy di next eventnya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti, dan sahabat suara jangan kemana-mana, lagu enak lainnya bakal dimainkan. Salah satunya ada dari Raffi Sudirman, Heaven, dimainkan kurang lebih semenit dari sekarang. Stay tune
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Gigi dengan Terbang, baru aja dimainkan. Pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat Suara ya. Tapi ini kalau ngomongin tentang terbang, hampir semua apa namanya bandara yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu sudah kembali beroperasi sahabat Suara. Ini kalau dari informasi yang ada tuh yang di Cengkareng, Suta, itu udah dari 12:30 pagi tadi udah bisa beroperasi kembali. Di Halim juga sama. Kemudian yang paling dekat lagi daerah Bandung, itu juga sudah kembali lagi beroperasi bandara udaranya. Jadi udah bisa terbang lagi. Tapi semoga aja situasinya akan terus stabil gitu ya. Walaupun tadi saya sempat baca sedikit berita ya, gak sedikit sih, maksudnya sempat lewat beritanya. Kabarnya Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi lagi sahabat Suara. Tapi ini sekitar jam 5.34, jadi di pagi hari tadi. Sebenarnya kayak kita bisa mantau situasi Anak Krakatau ini di situs Magma Indonesia deh. Kalau misalkan kamu bingung-bingung, search aja langsung di Google gitu ya, supaya kita tahu situasinya seperti apa. Dan kalau misalkan kita mau berkegiatan di suatu tempat, itu kita bisa melakukan tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi nemenin hari Selasanya kamu, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. Siswi berprestasi berusia 16 tahun Febiola BR Purba menjadi korban dugaan keracunan massal program makanan bergizi gratis atau MBG di Sumatera Utara. Febiola divonis dokter mengalami amnesia atau kehilangan ingatan hingga 70%. Kasus Febiola mengundang simpati sekaligus kritik tajam dari publik dan pengawasan ketat dari Ombudsman Sumatera Utara agar penyelenggara program bertanggung jawab penuh atas insiden ini.
0: Suara Fakta.
2: KAI Komuter resmi memberlakukan penyesuaian jadwal dengan mengurangi 17 perjalanan KRL Jabodetabek mulai 7 September hingga 30 September 2026. Pengurangan perjalanan mencakup sejumlah rute utama diantaranya relasi Bogor-Jakarta Kota, Bogor-Manggarai, serta Cilebut.

keamanan perjalanan penumpang. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saatnya kita saling sapa via udara. Mau kirim salam, request lagu atau absen aja atau yapping aja, kamu bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp atau menuju ke TikTok isuara.network.
3: Waktu takkan mampu membunuh segala.
2: Aduh, udah lama banget gak dengerin lagu Tompi yang ini. Thank you Kak Prita ya, luar biasa. Tompi, waktu takkan mampu nih sahabat suara, udah ngantri. Ya akan lanjut temenin siangnya kamu sambil mungkin ya, ya udah tahu mau makan siang apa atau justru makan siang udah di depan mata. Sambil ditemenin sama lagu ini sebentar lagi. Jadi siang ini kita makan apa nih? Kita. Beberapa sahabat suara di TikTok udah ada yang update. Katanya lagi lunch pakai ayam kecap nih, everything green. Terus ada Kartika Minam, katanya Maxi pakai pindang gabus. Aduh, enak banget. Walaupun aku bukan penyuka ikan, tapi apa-apa kayak ikan yang dipindang tuh enak deh ya. Kalau sahabat suara sekarang lagi menyantap menu lainnya, boleh dong sambil absen juga ya. Masih bareng sama saya sampai nanti jam 2, jangan kemana-mana. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Mengawali siangnya, satu lagu dulu kali ya yang bikin semangat nih, biar makin membakar semangat siang hari ini. Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

masih dengerin ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Angelia Dom featuring Yovi Widianto dengan Satu Mimpiku ya. Lagu yang sengaja dimainkan karena udah di request sama Nabil. Siang ini absen katanya dari daerah Parung. Wah, lumayan jauh. Biasanya kalau Nabil absen ketika saya siaran Sahabat Suara, dia tuh adanya di Jaksel. Tapi kali ini di daerah Parung Bogor. Katanya hari ini kerjaan banyak banget, please semangatin aku. Semangat Nabil, semoga kerjaannya bisa teratasi, satu persatu bisa beres ya, tanpa harus kerja yang keras banget dan bikin puyeng banget. Thank you udah gabung siang hari ini. Semoga dengan dimainkannya requestan kamu bisa bikin kamu makin semangat ya. Kemudian ada juga Rendra, seperti biasa absen, gak cuma di TikTok kali ini, dia juga WhatsApp. Katanya mau kirim salam buat Jasmine di RSPI. Pesannya semangat kerjanya. Jasmine, setelah running weekend kemarin, kaki kamu udah baikan belum? Kalau belum, nanti sore aku anterin ke pijat refleksi Jepang ya. Waduh, nggak, ntar dulu nih Ren. Jasmine lagi dengerin nggak masalahnya Iswara? Percuma kalau misalkan lagi nggak dengerin nih, angin lalu aja, nggak bisa tersampaikan nih pesan-pesan yang bernada-nada ngetrainya. Tapi semoga aja Jasmine lagi dengerin ya. Dan kalaupun memang perlu gitu ke pijat refleksi, Jasmine coba deh kamu cek-cek dulu apakah memang okay, kalau misalkan bareng sama Rendra nanti sore gitu ya, jadwalnya maksudnya, ntar bisa diobrolin lagi. Katanya mau request lagunya Malik and Essentials dengan dia. Tadi udah dimainin Rendra, coba ada opsi lagu lain kah, bisa langsung di drop ya di kolom WhatsApp-nya. Ada juga Margareta, siang ini absen dari TikTok Sahabat Suara. Tadi dia sempat info bahwa lagi bikin nugget atau udah selesai gitu katanya bikin nugget. Terus saya tebak, pasti buat bekal anak-anak ya. Ternyata selain buat bekal anaknya, itu juga buat bekal suaminya. Duh, aku tuh iri deh sama kamu-kamu yang pada bisa masak gini. Keren banget, bahkan sampai pap lagi. Katanya mau dipap gak gitu. Terus saya tantang lah, dia ngepap dong beneran. Ih, nuggetnya beneran lagi kayak nugget gitu. Ada tepung-tepung rotinya Sahabat Suara. Ya iyalah, namanya nugget ada tepung rotinya. Itu bukan satu hal yang wah kali Far ya. Aduh, tapi anyway thank you banget ya Margareta udah pap. Buat kamu juga yang mau cerita atau mau absen siang hari ini Sahabat Suara, waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014 atau merapat aja ke TikTok iswara.network.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Reza Artemevia dengan Keabadian. Satu lagu yang dirilis di tahun 2000-an awal. Aduh, kalau dengar lagu barusan tuh otomatis recall memori-memori masa lalu sahabat suara ya. Kalau pada saat lagu ini kamu dengarkan dulu, cie dulu banget. Itu lagi ada memori apa kira-kira? Bersama mantan kah atau pasangan kah? Boleh sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816-114-1014 karena saya masih memantau WhatsApp juga, atau kalau mau yapping di TikTok juga boleh gitu. Ini sambil saya juga mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Ada Aulia yang katanya sekarang lagi di parkiran nih nungguin dua anakku bubaran sekolah di Parung. Terik banget ye. Iya Aulia, sama Jaksel juga nih, jangan sampai lupa tetap menggunakan masker ya ketika berkegiatan di luar ruangan. Karena sepertinya kalau ngomongin udara gitu dan juga cuaca sahabat suara, ini masih belum sebersahabat itu. Jadi daripada kita tiba-tiba terpapar ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, lebih baik kita minimalisir dengan menggunakan masker terlebih dahulu. Semangat untuk Aulia ya. Tapi ada beberapa juga dari sahabat suara yang gabung siang ini ngerasa kayak, aku udah mulai capek nih Far. Ternyata karena apa? Karena anak-anaknya pada sekolah dari rumah. Ada semangat ya untuk bapak ibu yang anak-anaknya masih PJJ, happy holiday, tuh holiday banget katanya ya kan. Pokoknya tetap semangat, karena kan masa anaknya udah tahu kondisi kayak gini dipaksain sih ke sekolah. Ayo dong, semangat dong urus anaknya. Kata yang lagi dengerin, lo aja cobain langsung Far gitu kan. Tapi semoga aman dan semua sehat-sehat ya. Terus ada juga baru banget bergabung, ada Fari di Serang. Mau request lagu I Do Care Mbak, judulnya asik. Aku familiar banget tuh sama lagunya. Dari Mbak Farus katanya. Oke, nanti ditungguin ya. Fari, thank you banget loh atas supportnya. Kalau ada yang kayak gini-gini pasti aku semangat banget memainkan, karena kan sekalian aku promosiin karya aku ya. Fari, thank you banget ya, ditungguin nanti lagu yang kamu request. Dan buat sahabat suara yang masih punya keinginan untuk request lagu atau mau curhat siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 ya.

masih di suara bareng sama Farah Fairuz, studio Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Tapi kalau ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta, sahabat suara, emang kadang suka di luar nalar gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita jalankan demi yang namanya cinta, padahal sebenarnya hal itu kadang cukup menyakitkan untuk kita gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi di tahap

0: dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
1: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
2: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Aku udah pernah beliin atu loh.
4: Ya ada satu-satu.
3: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
4: Yes.
3: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
4: Astagfirullahaladzim. Terus orang tuh tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
3: Si Mama masih percaya aja itu.
4: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
3: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
4: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
3: Aku udah pernah beliin atu loh.
4: Ya ada satu-satu.
3: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
4: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
3: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
4: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Boy, that's all this girl.

0: Tertera di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Habiskan jam ini dengan curhat, request lagu, atau kamu mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kamu bisa langsung nanti, sebentar lagi saya akan kembali live TikTok ya. Tadi sempat terhenti karena satu dan lain hal, cuma sebentar lagi akan kembali ke sana. Jadi bisa langsung menuju ke iswara.network.
2: Kalau badai menghadang,
0: sambil kita throwback ditemenin sama salah satu lagu dari Ada Band, Masih gokil ya. Ini dimainkan sebentar lagi abis titik nadir dulu dari Kahitna featuring Monita Tahalea.

Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Coklat dengan Jauh. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara di tengah kondisi cuaca yang masih cukup terik kalau dari Jakarta Selatan ya. Tapi kita kalau ngomongin tentang Jauh sahabat Suara, buat kamu yang kalau berkegiatan sehari-hari, jarak dari rumah ke tempat kamu berkegiatan itu jauh-jauh, dan biasanya kamu menggunakan yang namanya KRL gitu ya untuk transportasi kamu, sepertinya udah mulai harus mengarrange waktu lagi nih. Entah berangkatnya kalau misalkan pagi, lebih pagi, atau kalau misalkan mau pulang, gimana dikondisikan. Karena nih sahabat Suara, per tadi jam 12 siang ya, dari kemarin sebenarnya informasinya ada KAI itu batalkan 17 perjalanan KRL dari Bogor gitu ya, sampai 30 September. Jadi sampai akhir bulan nanti itu ada beberapa perjalanan yang dibatalkan. Ini dilakukan karena beberapa rangkaian itu yang ada 17 itu tengah dalam proses perawatan intensif gitu. Jadi ya, entah itu dipercantik, dibersihin, dibenerin gitulah ya, untuk juga pastinya keselamatan dan juga keamanan dalam perjalanan. Jadi so far nih yang beroperasi untuk KAI komuternya itu kurang lebih ada 1048 perjalanan gitu ya yang sekarang berjalan. Sebelumnya ada 165 ya, lumayan berkurang ya sahabat Suara. Jadi harusnya sih ini cukup berdampak kepada kepadatan dari penumpang. Makanya buat kamu perlu lagi itu menyesuaikan diri supaya gak jadi ntar ngantri atau kayak desek-desekan gitu ya. Walaupun memang setiap hari, terutama di rush hour gitu ya, di jam-jam pulang kantor, itu ya desek-desekan tidak bisa dihindari gitu. Tapi ada baiknya nih kamu mungkin bisa meng-range ulang waktu untuk menggunakan KRL. Pokoknya tetap hati-hati dan waspada sahabat Suara ya.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Krisye untukku. Ya karena memang kami yakin banget sahabat suara memang untuk kami. Lagu spesial buat kamu lah sahabat suara ya. Dan saya juga masih menantikan buat yang mau saling sapa. Tadi udah ada juga yang bergabung update-update ya di TikTok Helm Bogo. Nih sekarang saya juga lagi update informasi soal daerah Bogor sahabat suara, yang kabarnya di Bogor Barat itu untuk cuaca, bukan cuaca sih, lebih ke udara, itu lagi berasap lah di sana sahabat suara. Karena ternyata kemarin itu terjadi kebakaran di TPA Galuga ya. Dan kurang lebih setengah jam yang lalu ini dikabarkan sih sudah bisa dikendalikan nih apinya. Bahkan pemerintah Kabupaten Bogor itu mengirimkan waterbombing. Sampai tadi katanya Helm Bogo ya, salah satu sahabat suara yang gabung juga siang hari ini, sempat ada helikopter yang ngebantu untuk memadamkan api daerah sana. Cuma memang asapnya masih ada nih sampai sekarang. Jadi buat teman-teman di Bogor Barat yang terdampak dari kebakaran TPA ini, semoga tetap baik-baik aja ya. Maskernya dipakai, jangan sampai lupa. Dan pastinya situasinya akan gak nyaman. Cuma ya semoga kamu baik-baik aja di sana sahabat suara ya. Sekali lagi, gak di Bogor, gak di Jakarta, gak di Kalimantan, kayak tiap tempat yang ada di Indonesia sekarang tuh mayoritas lagi berduka. Jadi semoga kita semua bisa kembali bangkit lagi nanti sahabat suara, segera gitu ya. Dan semoga situasinya juga membaiklah ya. Sambil juga Farah mau muterin lagu-lagu enak supaya mungkin harinya kamu kalau misalkan moodnya lagi kurang baik itu bisa teratasi ya, karena mendengar koleksi-koleksi dari playlistnya Iswara. Salah satu ada Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Adalah harapan kami juga buat sahabat suara, semoga gak pernah berubah ya. Dengerin terus kami ya. Satu lagu ini dimainkan abis The Midnight Darling.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Marion Jola dengan Rayu, lagu yang masih sama dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Sambil saya juga mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Hai, ada Bagus dari Bali. Tadi sempat nanya, kalau ke nomor Iswara tuh bisa request lagu gak sih? Bisa banget dong. Ternyata Bagus mau request lagu sesi potret. Terus mau kirim salam buat anak tim bintang LED Singaraja. Mantap sekali. Semoga semangat semuanya ya teman-teman yang lagi mendengarkan nih. Terutama teman-temannya Bagus yang lagi dengerin Iswara. Terima kasih sudah tune in ya kan. Nanti Gus lagu requestannya aku cariin dulu ya, terima kasih. Terus ada juga seperti biasa Nastu ya. Nastu katanya aku berdoa ucapkan bismillah dengerin Iswara bareng Farah. Waduh, selalu mood banget deh Nastu ya kan. Kalau misalkan kirim WhatsApp selalu pakai pantun. Gokil, katanya bungkas kuntum dimakan itik. Assalamualaikum Farah cantik. Oh double pantunnya. Siang Farah, Nastu dari Korea. Cuaca cerah banget, idaman banget pokoknya. Terus mau request lagunya Avolia, diputerin boleh dong. Oke nanti aku coba cariin dulu Nastu ya. Terima kasih seperti biasa udah bergabung dengan pantunnya. Semoga sehat selalu di sana. Dan sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung ya sampai nanti jam 2 nih, bentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
4: Peralatan elektronik.
5: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
3: Oh, anime. Iya.
4: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
5: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
4: Ya, ramai.
5: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
3: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
5: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
3: Sumpah. Akhirnya kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet
4: tet. Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akhirnya dong.
5: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
4: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
3: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
5: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
3: Oh untungnya. Oh. Yeah. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
5: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
3: Sikat Akhirnya.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was BCL, Pernah Muda. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat suara ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 1 detik, 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Dan buat kamu yang punya beberapa tumpuk agenda di hari ini, semoga bisa terrealisasi dengan baik semuanya ya. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Isuara Suara Warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara Suara Warga Indonesia. Indonesia.

Bersama Anissa di sini di Suara Fakta. Patahan aktif baru di Surabaya yang melewati wilayah Lakar Santri. Keberadaan sesar aktif di Surabaya sebenarnya sudah resmi terpetakan sejak tahun 2017 oleh Pusat Studi Gempa Nasional. Kota Surabaya memang dilewati oleh bagian dari sesar Kendeng yang terbagi menjadi dua segmen di wilayah ini, yaitu sesar Surabaya dan sesar Waru. Isu ini kembali ramai dibahas karena adanya pembaruan dokumen peta gempa nasional. Dalam pemetaan yang lebih rinci tersebut, jumlah segmen sesar aktif di Pulau Jawa yang terdata memang bertambah secara detail dari 36 segmen menjadi 82 segmen karena kemajuan teknologi peneliti geologi. Hal ini kemudian diangkat oleh akun-akun edukasi bencana di media sosial hingga memicu kepanikan warga.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Sumpah kita ganteng banget nggak sih? Pakai ditanya.

Erupsi Anak Krakatau, KAI tambah perjalanan kereta Surabaya-Jakarta. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau membuat perjalanan menuju Jakarta mengalami peningkatan, sehingga KAI Daop 8 Surabaya menambah layanan kereta dari stasiun Surabaya Pasar Turi. KAI mengoperasikan KA tambahan Surabaya Pasar Turi Gambir dengan kapasitas 582 tempat duduk, sekaligus menambah satu rangkaian pada KA Anggrek sehingga tersedia 450 kursi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat di tengah terganggunya sejumlah penerbangan akibat erupsi Anak Krakatau.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, udah.
2: Yo, salam mencet.
3: Siapa no?
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

Kabar DPRD Malang tolak MBG beredar, wali kota buka suara. Kabar yang menyebut DPRD Kota Malang menolak atau menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG ternyata tidak benar. Wali Kota Malang Wayu Hidayat menegaskan bahwa MBG tetap berjalan, sementara DPRD hanya menerima dan meneruskan aspirasi masyarakat serta mendorong evaluasi terhadap pelaksanaannya. DPRD juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan program MBG karena kewenangan tersebut berada di pemerintahan pusat.

0: Masih bersama Anissa di Suara Warga. Kali Surabaya kembali normal, PDAM tetap pantau air ke pelanggan. Kondisi Kali Surabaya di sekitar pintu air Rolakara kini kembali normal setelah sebelumnya mengalami pencemaran dengan munculnya busa putih dan air keruh. Perumda Air Minum Surabaya Sembada memastikan kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan sudah memenuhi standar Kementerian Kesehatan dan tidak mengalami gangguan. Meski begitu, pemantauan tetap dilakukan terutama pada jaringan pipa tersier yang memiliki banyak percabangan, dan pelanggan yang menemukan keluhan kualitas air bisa melaporkannya untuk ditindaklanjuti. Menurut sahabat suara, seberapa penting sih menjaga kebersihan sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat?
1: Hi, you know.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lakukan.
1: Masih bersama Anissa di Suara Santai. H-12 Asian Games 2026, Menpora targetkan Indonesia raih 4 medali emas di Pesta Olahraga Asia. Asian Games 2026 tinggal 12 hari lagi dan Indonesia mulai memasang target prestasi di ajang olahraga terbesar se-Asia tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga menargetkan kontingen Indonesia mampu membawa pulang setidaknya 4 medali emas dari berbagai cabang lomba olahraga. Target ini menjadi tantangan bagi para atlet untuk tampil maksimal sekaligus menjaga peluang Indonesia bersaing dengan negara-negara Asia lainnya. Menurut sahabat suara, dari berbagai cabang lomba yang diikuti Indonesia, kalian paling berharap medali emas datang dari cabang mana nih?
2: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
9: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yo.
8: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
10: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
8: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
11: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
8: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
12: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
8: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
13: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
8: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
10: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
14: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
15: Iswara.
14: Iswara, suara warga Indonesia.

0: konser Kahitna 40 tahun banjir kritik, promotor minta maaf. Konser Kahitna 40 tahun yang digelar pada 5 September 2026 menuai banyak kritik dari penonton. Sejumlah penonton mengeluhkan pelaksanaan acara mulai dari persoalan teknis hingga pengalaman selama konser. Sehingga promotor akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Promotor juga mengakui adanya kekurangan dalam penyelenggaraan dan berkomitmen melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut Sahabat Suara, hal apa yang paling penting diperhatikan promotor supaya pengalaman penonton di konser berikutnya lebih nyaman?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Juicy Lucy Butter tampil di Batam, isu kelebihan bagasi ramai di media sosial. Juicy Lucy batal tampil dalam festival musik XJZ Live Growth di Batam pada 5 September 2026 dan ketidakhadirannya mereka langsung membuat penonton kecewa. Pihak penyelenggara kemudian memberikan klarifikasi bahwa sebelumnya muncul kendala terkait kelebihan bagasi saat keberangkatan menuju Batam yang membutuhkan pembayaran tambahan di bandara. Penyelenggara mengaku sudah menawarkan sistem reimburse agar perjalanan tetap dilanjutkan, tetapi akhirnya perjalanan mereka tidak berlanjut dan mereka batal tampil. Hingga kini manajemen Juicy Lucy belum memberikan pernyataan resmi terkait pembatalan tersebut. Menurut Sahabat Suara, kalau sudah beli tiket dan artis ditunggu tiba-tiba batal tampil, hal apa yang paling kalian harapkan dari pihak penyelenggara? Klarifikasikah atau menjadwalkan ulang konser tersebut?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

sebanyak 41 warga negara asing didakwa terlibat sindikat penipuan daring lintas negara di Pengadilan Negeri Surabaya. Para terdakwa yang mayoritas berasal dari Tiongkok dan Taiwan diduga menipu korban di Jepang dan Tiongkok dengan menyamar sebagai customer service hingga aparat kepolisian. Kasus ini terungkap setelah dua warga Jepang dilaporkan hilang kontak di Surabaya. Polisi kemudian menemukan keduanya di sebuah rumah di kawasan Gubeng dan mendapati aktivitas tersebut. Jadi untuk sahabat suara, jangan mudah memberikan data pribadi kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai pihak berwenang ya. Soalnya yang ngaku-ngaku aja belum tentu benar, sama kayak dia yang ngaku sayang tapi ngilang.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya?

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
9: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
9: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: membanggakan nih dari Surabaya. Ada 3 peserta asal Surabaya berhasil melaju ke Grand Final The Genius Math League 2026. Sebuah ajang kompetisi matematika. Di antaranya ada Ethan Mark Yusuf, 11 tahun, Geoffrey Alexander Chandra, 12 tahun, Muhammad Razi Badrus, 22 tahun. Dan prestasi ini sekaligus membuktikan kalau usia bukan batasan untuk berkompetisi dan meraih prestasi. Semangat belajar dan kemampuan mereka berhasil membawa nama Surabaya ke tingkat internasional. Jadi kalau mereka masih muda aja udah berani adu hitung, kita juga jangan mau kalah dong ya. Minimal adu cepat menghitung berapa sisa gajian bulan depan, padahal gajiannya aja belum.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kabar baik nih dari Jawa Timur. Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan Pemprov Jatim berhasil memicu hujan di 11 titik yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Lumajang, Banyuwangi, Malang, Jember, Trenggalek, dan Pacitan. OMC ini dilakukan untuk membantu mengatasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selama tanggal 3 sampai 6 September, operasi dilakukan sebanyak 4 kali dengan menebarkan sekitar 3,2 ton bahan semai natrium klorida. Sahabat Suara, lihatlah betapa diusahakannya hujan untuk turun, karena kita mau. Kalau nggak mau ya nggak diusahakan. Cerita siapa itu?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di suara-suara warga Indonesia. Halo sahabat suara. Mobil listrik makin populer nih di Indonesia. Pada akhir 2025, pangsa kendaraan listrik sudah mencapai sekitar 13% dari pasar otomotif nasional. Bahkan pada Oktober sampai November sempat mencapai 18%. Memasuki Januari 2026, penjualan mobil listrik juga melonjak hampir 3 kali lipat dibanding Januari tahun sebelumnya, mencapai sekitar 8.000 unit. Sekarang transformasi pada ramah lingkungan ya sahabat suara. Ramah apa yang bikin galau? Kukira kau ramah.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: sahabat suara. Ada informasi nih, abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau membuat permintaan masker meningkat. Akibatnya harga masker di pasaran ikut melonjak, bahkan dilaporkan menjadi 10 kali lipat dari harga sebelumnya. Wow. Salah satu contohnya masker KN95 yang awalnya sekitar Rp1.650 per buah, kini bisa dijual hingga Rp16.500. Oh my god, aduh jangan seperti itulah ya, kita ini sama-sama butuh loh. Ini jadinya bukan sesak karena abu vulkaniknya aja, tapi harganya juga bikin sesak.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: New Day masih betah di posisi puncak box office Amerika Utara. Film ini sudah bertahan selama 6 pekan berturut-turut di posisi teratas. Bahkan pada akhir pekan 4-6 September, film ini masih mencatat pendapatan sekitar 18,2 juta dolar AS di pasar Amerika Utara. Buat sahabat suara nih yang belum nonton, cepetan buat nonton ya mumpung masih ada di bioskop. Spider-Man aja betah di puncak selama 6 minggu, kita naik ke puncak karir kapan ya?
1: Memainkan musik pilihan
2: Suara Warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih tentang erupsi Gunung Anak Krakatau yang ternyata ikut mengganggu perjalanan sejumlah artis nih. Penutupan bandara dan pembatalan penerbangan membuat beberapa selebriti harus tertahan di berbagai tempat. Ada Ayu Dewi yang tertahan di Bangkok, Rini Wulandari yang batal terbang ke Medan, Denny Sumargo yang tertahan di Surabaya, Raditya Dika yang masih berada di Doha, dan Andin yang penerbangannya dari Semarang ke Jakarta dibatalkan. Kita doakan semoga kondisi segera membaik ya sahabat suara, termasuk para artis yang terdampak bisa segera melanjutkan perjalanan dan sampai ke tujuan dengan aman.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, konser Kahitna 40 tahun yang digelar pada 5 September lalu mendapat banyak kritik dari penonton. Keluhan muncul terkait pelaksanaan konser yang dinilai kurang sesuai harapan. Menanggapi hal tersebut, pihak promotor akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para penonton dan menyatakan akan melakukan evaluasi. Selama pihak promotor sudah menyadari kesalahannya dan mau melakukan evaluasi, semoga permintaan maaf ini bisa diterima dan dimaafkan oleh para penonton ya sahabat suara. Yang penting kedepannya semoga kejadian seperti ini gak terulang kembali ya.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

kan kita bekerja ngikutin orang yang kerja di dalam ruangan, which is orang kantor. Sekalinya dapat orderan cuma sebiji dari Lebak Bulus ke Cikarang Barat, balik bingung nih. Buat yang lagi cari nafkah di jalanan, plat kuning atau hitam, sabar ya, tetap dalam doa dan ikhtiar. Semangat guys. Sebagai manusia, all we have to do is ikhtiar. Sambil bertawakal juga kepada Yang Maha Kuasa. Jadi buat lo yang lagi cari cuan, semangat. Gue juga lagi lemes-lemesnya sebenernya ini, gue gak tahu kenapa. Ya yang lo tahu kan penyiar itu kan harus happy gitu ya. Pokoknya semuanya dibalik, jadi yang di depan layar, di depan mic itu harus happy. Cuma mungkin ada momennya kayak gue pengen rebahan aja, scrolling TikTok aja. Tapi malam ini akan seru sahabat suara, karena kita akan gender war. Jadi buat para laki-laki dan para perempuan, kita berdebat ya. Tadi itu gue ngomongin TikTok sahabat suara. Gue pengen bahas sesuatu yang menurut gue ini menarik banget, yaitu standar TikTok. Nah, karena sadar gak sadar, TikTok tuh sekarang bukan cuma tempat kita cari hiburan sahabat suara, tapi juga tempat kita untuk belajar. Kayaknya hubungan yang ideal tuh harusnya tuh kayak gimana. Misalkan kita lihat cowok ngasih bunga,

Terus kita lihat apa tuh relationship goals misalkan kayak Anif di Bali, surprise ulang tahun tidur di rooftop gitu ya. Terus begitu kita lihat hubungan sendiri lah, perasaan pacar gue tadi cuma nanya udah makan apa belum, yang lain udah Anif di Bali. Jadi malam ini gue pengen ngobrolin standar TikTok, standar TikTok itu tuh bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi gak sih? Atau justru TikTok bikin kita sadar kalau kita sebenarnya pantas

Buat kamu yang merasa hubungannya lagi hampa-hampanya gara-gara keseringan lihat standar TikTok, ngumpul aja. Pertanyaannya adalah, apakah standar TikTok bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi? Kalau iya, kasih alasannya. Kalau enggak, kasih alasannya juga, sahabat suara. Kita masuk ke Okai dulu. This one is lupa nama, ingat rasa. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davidi. Nongkrong bareng Beryl Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai 11 malam. Jangan lupa, nanti gue akan live di TikToknya iswara.network. Jadi jangan lupa di follow. Sampai ketemu di

0: keluarga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Asing dari Juicy Lucy. Sahabat Suara, masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, mau bacain respon dulu nih yang sudah update di WhatsApp. Ada dari Nina. Waduh, fish kali nih Nina. Nina bilang udah sampai rumah, katanya tadi di Sudirman sempat macet, tapi ya udah aja sih macetnya Kak Beryl. Thank you Nina update-nya ya. Bersyukur ternyata kamu udah bisa sampai rumah dengan cepat. Selamat beristirahat, karena gue tadi ngerasa, kayak kita semua tuh ngerasa lagi capek banget ya belakangan ini ya. Dan ternyata memang cuacanya tuh udah lagi 30 derajat kalau di Jakarta tuh, sahabat suara. Gue gak tau biasanya segitu apa enggak, karena gue jarang banget ngecek perakiran cuaca. Cuma hari ini kok sumpah banget, rasanya kayak gak ada angin cuy. Oke, kita masuk ke topik ya. Standar TikTok itu bikin kita punya ekspektasi terlalu tinggi gak sih? Ada gak yang suka kemakan sama standar TikTok? Gue udah mulai lihat jawaban yang masuk nih sahabat suara. Dan ternyata standar orang tuh beda-beda banget. Nabila, gue sekarang kalau first date

0: tapi bisa jadi itu standar pribadi gara-gara TikTok.
1: Nah, Selin dari Bandung. Gue suka cowok yang kalau jalan selalu bilang, "Sini gue yang bawain, we." Manly, ya gak? Ini cuma bawain tas, tapi efeknya ke hati tuh cukup luar biasa, sahabat suara. Rara, gue pengen cowok yang inget hal-hal kecil, Kak. Misalnya gue pernah bilang suka bunga tertentu, terus tiba-tiba suatu hari dia beliin. Tapi yang jadi masalah, sekalinya ada cowok gak inget, langsung muncul tuh di pikiran, berarti dia gak sayang gue ya. Michelle, gue gak mau lagi cowok yang chatnya cuma lagi apa, udah makan apa belum, lagi di mana. Ini bener sih, gue kalau misalnya ada cewek kayak gitu kayak bosen banget deh rasanya. Masa hubungan kayak telepon CS customer service, halo Kak, sedang apa? Baik Kak, terima kasih sudah bertanya. Aduh,

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
3: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
4: Haji Mi menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

The Midnight Darlings, Semu, masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go. Ngebahas soal standar TikTok. Tadi Michelle udah bilang, gue gak mau lagi nih cowok yang chatnya cuma lagi apa. Tadi tuh Serara bilang, gue jadi suka cowok yang inget hal-hal kecil. Ternyata memang standar TikTok itu tuh merubah standar personal setiap orang dalam menjalankan hubungan gitu, sahabat suara. Tadi kan cewek ya, tapi sekarang gue gak mau cuma cewek yang kita bahas. Cowok juga sekarang punya standar TikTok ternyata. Cewek ideal katanya harus mandiri, harus punya karir, harus punya boundaries, harus feminine, harus komunikatif, emotional mature, gak drama. Waduh, apakah itu bisa diwujudkan ya? Gak terlalu ngejar. Ini banyak juga ya. Tapi gue penasaran, kalau cowok minta cewek buat jadi mandiri, dia siap gak ketika ceweknya ternyata punya pendapat sendiri? Terus kalau cowok bilang mau cewek high value gitu ya, high value-nya versi siapa? Karena jangan sampai kita pengen pasangan yang mandiri, tapi pas kita punya prinsip sendiri malah dibilang susah diatur.

sahabat suara. Gue sekarang udah on live di tiktokisuara.network ya. Jadi pastikan kamu masuk. Dan buat satu jam pertama ini gue pengen lempar satu pertanyaan ya, sesuai topik. Standar pasangan lo sekarang naik gara-gara TikTok enggak? Atau mungkin ada standar yang akhirnya ke-unlock, kayaknya gara-gara TikTok gue jadi pengen cowok gue tuh kayak begini deh, gara-gara TikTok gue jadi pengen cewek gue tuh begini dah gitu. Karena standar TikTok ini benar-benar big deal guys, apalagi di Indonesia. Atau mungkin justru TikTok membantu lo sadar ya, oh ternyata gue selama ini diperlakukan seadanya. Wah itu parah banget ya. Lo kirim jawaban lo, karena setelah ini kita masih lanjut di jam berikutnya juga sampai jam 11. Gue mau kita masuk lebih dalam juga, makanya stay tune di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Nasanafi yang saat lagi live di TikTok. Yay! It Gita S-A-S-F S-A-S-H. Sedih aku sebelum hujan, walaupun belakangan ini tidak hujan-hujan, tapi mungkin isi hati kamu lagi kehujanan. Zah.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril, siaran di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Menemani kamu yang lagi di jalan atau mungkin masih di kantor, yuk ikutan topik malam hari ini. Standar lo ke pasangan atau standar pasangan lo sekarang naik gara-gara TikTok nggak? Misalkan kayak, lo jadi akhirnya realize kalau, ternyata gue selama ini diperlakukan seadanya ya. Standar TikTok tuh setinggi itu. Masa antar jemput aja dibilang bare minimum. Jawab di TikTok, sekarang gue lagi live.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam. Pada banyak orang yang kemakan sama standar TikTok. Jadi mereka tidak tahu harus gimana dalam nge-treat pasangannya. Di sisi lain pasangannya juga berharap lebih karena mereka kemakan sama standar TikTok. Serem ya. Tapi banyak nih yang mau ikutan topik. Ada 0856 sekian. Sorry to say, biar TikTok itu gak relate. Menurut gue semasa adanya TikTok, gue selalu ribut sama bini gue, bahkan hampir cerai. Izin Ber, kalau gue jelasin, kalau boleh gue jelasin sejelas-jelasnya lewat VN. Boleh. Ini bakal jadi pencerahan untuk sahabat suara yang lain, apalagi mungkin yang sedang dalam sebuah hubungan gitu ya. Jangan kemakan TikTok nih, orang ini aja nih hampir cerai loh. Parah ya. Ardi, standar pasangan aku gara-gara TikTok, cewek aku tiba-tiba mandiri dan memperbaiki pola makan, mau grow up, mau diajak ibadah bareng. Nah ini standar TikTok in a good way. Jadi punya impact yang cukup bagus di hubungan, jadinya kayak mau ibadah bareng, grow up. Akhirnya aku diabaikan komunikasi, padahal standar TikTok itu komunikasi penting, apalagi chatan bare minimum. Bentar loh. Oh, maksudnya mandirinya jadi kayak buat kamu kayak, ya jangan mandiri-mandiri banget lah gitu. Jadinya lu dicuekin ya, Di. Tapi bagusnya dia memperbaiki pola makan. Tapi dia mengabaikan komunikasi, jadi gimana nih, Di? Coba di sini ada gak sahabat?

Ini bukan berarti soal hubungan ya, soal pribadi juga bisa. Jujur, gue semakin terpacu untuk olahraga gara-gara TikTok. Karena gue sering melihat para pelari-pelari culture, walaupun gue masih gak serke lari, sebenarnya gue lebih suka olahraga yang game gitu, kayak tenis, padel. Padel seru sih, tapi emang gampang. Untuk orang yang motoriknya kenceng kayak gue, padel easy. Itu salah satu pengaruh TikTok untuk kehidupan gue. Tapi kalau ke lu apa, sahabat suara? Kasih tahu di TikTok. Aduh, TikTok lagi nih. Gue juga lagi live di TikTok lagi. Isara.network, gue lagi live di sana. Dan juga di Wawa juga bisa, 0816 114 1014.

0: kebakaran mata air alami.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Beril sampai jam 11 malam sahabat suara. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, bring it on everyone. Suasih. Ngomongin soal, ada gak sih standar TikTok yang merubah diri lo? Merubah pasangan lo, merubah treatment lo ke pasangan lo. Pokoknya merubah apapun lah. Apa efeknya buat lo dari standar TikTok itu? 0813 sekian sekian sekian. Ada nih orang terdekat gue gara-gara standar TikTok maksain suaminya buat kredit iPhone 17. What the? Waktu itu baru rilis iPhone 17. Padahal dia pun baru aja dibeliin iPhone 16. Paksain suaminya beliin mobil bekas buat anaknya kuliah, biar anaknya ke kampus naik mobil. Di sisi lain keluarganya pun masih punya banyak cicilan. Bahkan dia sendiri sampai pakai pay later, yang tiap bulannya dia harus bayar 2 jutaan cuma buat beli tas branded. Nah, ini dia nih. Ternyata standar TikTok itu tidak cuma untuk hubungan asmara, tapi bisa ngaruh ke

Mau nyapa-nyapa di TikTok dulu, ada Dea, ada Zira, ada Croissant. Nama kamu siapa sih Croissant? Maksud aku manggil kamu Croissant? Apa kamu bisa sekering Croissant?

0: Dari standar TikTok masuk.
1: Hai bestie, yang kalau misalkan kita lagi discuss atau telepon 80% ngakak, 20% serius itu.
0: Ah, bisa aja nih.
1: Gue join topik ya.
0: Alright.
1: BTW, cowok gue WA lu tuh.
0: Cowok lu WA.
1: Gue itu orang yang enggak perlu ngikutin standar TikTok sih. Tapi ada beberapa standar TikTok juga yang bikin gue tuh kepengen banget cowok gue tuh upgrade diri gitu.
0: Nah, contohnya
1: misalkan gue kepengen si Algi itu lebih peka dengan situasi gue gitu. Misalkan kita lagi berantem nih, nah gue juga harus menjelaskan, menjelaskan dulu, dia harus coba pahamin dulu gue kenapa gue marah,
0: betul,
1: atau kenapa gue nggak balas WhatsApp dia gitu,
0: betul.
1: Tapi kalau standar TikTok yang kayak harus dibeliin bunga tiap hari, harus ini itu apa gitu,
0: ngapain muka kebon lo
1: sih, karena gue sama Algi berjalan sesuai dengan prosesnya aja sih sebenarnya, nggak ada yang gimana jalanin, nikmatin, ya udah, makanya jadi jarang berantem adem ayem, dan frekuensi digangguin pun juga sekarang udah bener-bener berkurang banget gitu.
0: Gangguin apa ya?
1: Public. Sekian, thank you.
0: Oh, digangguin ini Miss K ya, awi. Nah itu bener dan karena yang standar TikTok tuh sebenarnya lo bisa pilah-pilah gitu. Jangan semuanya mau lo sikat kayak tadi ceritanya si Gaps. Wah, ada iPhone 17. Lo langsung beli iPhone 17. Tapi ada standar TikTok yang gue jadi pengen ngikut lagi. Mobil listrik. Maksud gue lagi banyak banget gitu loh di medsos apa di luar sana gitu orang pakai mobil listrik. Gue jadi pengen gitu karena memang terbukti pajaknya rendah. Terus irit pula gitu. Cuma ini kempes ini, bukan ban tapi dompet saya. Aduh. Ayo kita ngomongin standar TikTok. Anyway, abis ini gue akan main game sahabat suara ya. Gue minta lo menilai standar TikTok versus realita. Jadi nanti gue akan kasih beberapa situasi. Lo jawab wajib atau bonus. Misalkan pasang DP, enggak. Minimal ada satu foto lo sama pasangan lo di Instagram. Itu wajib atau bonus? Nah, main di TikTok ya. Di suara.network. Dan buat lo yang pengen jawab topik hari ini juga boleh. Topiknya masih seputar pengaruh standar TikTok ke kehidupan sehari-hari. Buset, kayak judul skripsi. Kita masuk dulu ke perunggu sahabat suara. Ini mengingatkan lo untuk selalu mengingat siang di atas. Karena judulnya adalah seperti zikir 33 kali. Buat yang menjalankan aja ya. Masih di nongkrong bareng Beril. Sama Beril tentunya sampai jam 11 malam. Perunggu 6.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Another song yang endingnya kok fade out ya. Jujur kaget, gak apa-apa deh. Sahabat Suara, kita sekarang akan bermain games. Jadi pasang telingamu baik-baik. Kalau mau jawab tinggal masuk ke TikTok live suara.network. Jadi sekarang gamesnya itu ada

sorry, apakah ini wajib atau bonus? Gue akan ngasih satu case. Lo jawab. Ini realita, wajib atau bonus ya? Yang pertama, cowok harus selalu bayar kalau ngedate. Wajib atau bonus? Masuk di TikTok sekarang. 15 detik. 15, 14, 13, 12.

Dari bilang wajib, Kersang bilang wajib, Na bilang wajib, Dea bilang wajib, Aruna bilang wajib, Amanda bilang bonus. Oke. Berarti kalau ngedate cowok tuh harus selalu bayar ya. Oke. Yang kedua, ini karena pendengarnya banyak kan cewek ya. Cowok setiap anniversary harus kasih bunga. Apakah itu wajib atau bonus? Bunga nih.

0: satu. Oke, jadi sebenarnya kalau Enif tuh, oke, pada bilang bonus sahabat suara. Jadi kalau Enif itu cowok tuh harus ngasih apa yang kalian harapkan? Bunga deposito aja ya.
1: Tapi jujur deh cowok-cowok, hadiah buat cewek yang kepikiran pertama kali di pala apa? Pasti bunga nyong, pasti bunga. Pasti bunga. Apa ya? Tapi cowok tuh at the same moment langsung kayak, ah maksud bunga lagi? Kalau kata nak, emang pemakaman dikasih bunga? Aduh. Oke, yang ketiga. Ini bisa cowok, bisa cewek ya. Pasangan harus fast response. Wajib atau bonus? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini merupakan sebuah pro kontra ya. Dari bilang wajib, dia bilang bonus. Reni bilang wajib, Arnel bilang bonus. Kawidi bilang bonus. MRD bilang bonus. Tapi bete gak kalau misalkan pasangannya balesnya lama? Berarti cowok-cowok nih, yang penting ngabarin. Jangan kayak, oh ya udah kata aja itu bonus ya, gue balas lama aja kali ya.

ini terakhir. Kalau lo punya pasangan, minimal di feed Instagram harus ada foto kalian berdua atau foto yang menunjukkan kalau kalian udah punya pacar gitu. Apakah itu wajib atau bonus? 10, 9,

Si Freddy bilang bonus. Widi bilang bonus. Oh, oke. Jadi sekarang nih ya, pada bilang bonus. Berarti next, ah nggak tahu deh. Sekarang udah banyak gak sih yang di feed Instagram yang nggak ada foto pasangannya? Jadi kayak, jadi menurut gue teorinya adalah kayak, ya sementara nunjukin lo punya pasangan itu nggak harus dari foto Instagram kali. Dan ternyata ya, dengan adanya foto pasangan lo di Instagram lo itu tidak menjamin lo juga, maksudnya oknum-oknum itu bisa nggak selingkuh gitu, ngerti gak sih bro? Ngerti gak sih? Ada yang bilang kayak, ya kalau mau bandel atau selingkuh mah selingkuh aja. Gak ngaruh, gak ngaruh. Iya gak? Banyak pasangan-pasangan kurang ajar di luar sana yang masih selingkuh. Padahal udah pasang, udah posting foto Instagram apalah gitu. Iya lagi kalau kata Ais. Tapi ada yang bilang itu juga merupakan sebuah bare minimum pasangan gitu. Kayak ya minimal lo sehari sekali atau seminggu sekali deh upload foto berdua di feed atau di Insta Story gitu. Minimal banget Insta Story. Tapi ngomong soal bare minimum, gue nggak tahu ya tiap cewek atau cowok tuh bare minimum terhadap pasangan tuh beda-beda atau semuanya sama. Jadi gue minta lo sekarang kasih, kalau cewek kasih bare minimum cowok tuh sebenarnya gimana sih harusnya? Nah cowok juga boleh kasih bare minimum cewek buat lo para cowok-cowok tuh harusnya gimana? Gue dulu ya. Bare minimum cewek adalah kalau memang udah menjadi pasangan dan lo pengen serius gitu ya, lo juga memacari seluruh anggota keluarga gue. Maksud gue lebih kayak ke sayang juga sama mereka. Itu menurut gue bare minimum. Karena apalagi kalau misalnya lo tujuannya kayak menikah gitu ya, jadi kayak tanpa harus disuruh kecap lah sama keluarga-keluarga pasangan gitu. Anggap mereka juga keluarga dekat gitu. Walaupun mungkin butuh waktu ya buat belajar, I know that. Dari dulu gue kalau pacaran selalu gue selalu mensortirnya dari itu. Gue kayak ini kalau misalnya orang ini tertutup nih sama keluarga gue, ya gimana ya, gue nggak bisa lah bro. Contohnya deh ya ke cowok, kalau bare minimum gue cowok nggak boleh kasar. Kasih tahu sahabat suara yang lain bare minimum. Orang-orang tuh harusnya gimana sih? Kalau cowok kasih tahu bare minimum cewek, kalau cewek sebaliknya. Kita ke Discord ya dulu. Barengan sama Eva Silia. This one is Krisya. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bentar, TikTok error. Tar, TikTok error. Ah, udah. Oke. Oper bare minimum, nih buat para cewek, oper bare minimum cowok buat lo tuh kayak gimana sih? Atau cowok oper bare minimum cewek buat lo seperti apa? Gue mau dari gue lagi deh. Cewek, bare minimum buat gue itu adalah cewek tuh paling enggak bisa menghargai waktunya cowok kalau lagi cari duit. Bisa menghargai waktunya cowok pokoknya deh. In any condition ya, misalkan cowok lo butuh me time, lo mengerti. Jadi mungkin ada beberapa cewek mungkin berpikiran kalau ih cowok gue lagi menongkrongnya sama temennya gitu. Bukan berarti si cowok ini gak sayang sama lo. Tapi mungkin kalau lihat dengan kacamata yang lebih luas kayak

adalah cowok tidak boleh kasar. Itu gue setuju banget. Itu gue setuju banget. Kalau lo kasar main tangan, apalagi sama perempuan, lo bukan cowok berarti, bro. Ada juga nih dari cowok. Bare, menurut gue bare minimum cewek adalah bisa masak. Cewek-cewek gimana nih? Apakah masak merupakan bare minimum? Apakah masak merupakan... Jujur, bininya temen gue gak bisa masak. Jujur. Anak udah dua, jujur. Kata Arnel, gak juga kan bisa order. Jadi skillnya cewek dimasak diganti order, which is pakai duitnya si cewek gitu, apa gimana? Desi, laki gak merokok adalah bare minimum buat Desi. Tapi susah gak Des nyarinya, Des? Gue penasaran deh, nyari cowok gak ngerokok susah gak? Misalkan kayak lo misalkan lo lagi mencari cowok gitu ya, terus kayak berapa kali match dan ketemu sama orang-orang Bumble tapi rata-rata ngerokok. Walaupun kan ada ininya, ada kategorinya gak sih, Ci? Ini ada voice note masuk ke gue. Tapi nanti deh, di BTS ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, sahabat suara. Jangan kemana-mana, tetap di 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. This one is from Hindaya. Hindaya! Hey! Masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Stick around.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 10, jam siaran Beril. Semakin ugal-ugalan ya sahabat suara. Ayo dong cowok-cewek, kasih bare minimum pasangan masing-masing. Gue tuh pengennya cewek tuh gimana sih as a bare minimum. Begitu pun sebaliknya. Jawab di TikTok, let's go.

bareng Beryl. Dan sekarang adalah sesi curhat ya sahabat suara ya. Jadi buat lo yang pengen curhat, wait, gimana sih? Buat lo yang pengen curhat, kasih curhatan lo ke gue. Kita masuk yuk ke BTS, let's go. Ah elah, gue mesti cari dulu lagi backsoundnya dimana. 3 detik, 3, 2, 1, oh ya ini dia.

0: Curhatan apa yang akan aku dengarkan versi voice note ini? Masuk.
1: Gak akan pernah relate biar sampai kapanpun. Gak akan pernah.
0: Kita ngomongin soal standar TikTok. Apakah relate?
1: Gak akan pernah relate biar sampai kapanpun. Gak akan pernah.
0: Which?
1: Gua bisa bilang kenapa? Karena mereka itu terlalu memvonis. Lebih tepatnya orang-orang yang suka bikin video tentang masalah hubungan ya, mau itu perselingkuhan atau apapun itu. Tapi yang paling gue benci adalah masalah perselingkuhan. Kenapa? Gue pernah ada di posisi gue selingkuh. Gue nyelingkuhin bini gue gitu. Dan itu efek gue bosan dengan kehidupan ini gitu. Gue ingin mencari yang sesuatu hal yang beda lah. Ya ini tetap salah memang. Tapi si pembuat video tuh gue bencinya dia memvonis ber. Memvonisnya tuh dalam artian di kayak gini. Laki-laki selingkuh itu gak akan pernah beres sampai kapanpun juga. Okay. Sampai tua itu menjadi darah daging. Dan gak akan pernah bisa sembuh. Ya itu mah history lu aja kali sama laki lu begitu.
0: Nah ini pernah jadi topik nih. Apakah orang selingkuh bisa berubah gitu loh? Oke, kita discuss lagi. Lanjut.
1: Kalau history orang mah kan beda-beda. Itulah gue bencinya kayak gitu, memvonis gitu. Bahkan bini gue pun sampai ingin cerai sama gue. Ya kayak gitu. Tuh kan bener kan. Kamu hilang gak ada kabar. Kamu pasti main sama perempuan lain lagi kan. Begini kan begini. Waduh. Jadi gue sebagai laki-laki, gue lagi pengen mencoba untuk berusaha berubah jadi lebih baik untuk jadi kepala keluarga gitu. Tapi dengan adanya tuduhan-tuduhan seperti itu tuh kayaknya apa ya? Kayak bikin gue ngedrop, bikin gue ngedown, seakan-akan kayak...
0: Jadi kayak percuma gitu kan?
1: Gue itu kayak udah capek gitu loh terhadap gue. Lu mau pisah ya udah ngomong aja gitu loh. Gak usah bertele-tele, gak usah harus gimana-gimana gitu loh. Karena sejujurnya... Bagi gue ya, oke, selingkuh itu penyakit. Lu yang ngomong buat si tukang selingkuh gak bakal bisa sembuh, lu yang jadi penyakitan, sumpah. Kenapa? Karena lu terlalu memvonis orang. Amit-amit jawang bayi, jangan sampai lu di akhirat divonisnya luar biasa. Lu memvonis seseorang tanpa adanya bukti, itu akan jadi fitnah. Itu aja sih biar gue kayak
0: gedek
1: anjir.
0: Lo, ya lo gedek sih
1: paham. Gue tuh kayak udah 1000% percaya terhadap TikTok gitu loh. Dan bisa gue bilang TikTok itu tempat pencucian otak sih. Untuk konten-konten masalah perselingkuhan ya.
0: Yes.
1: Lu harusnya bikin konten tuh jadi penengah gitu loh. Jadi penengah supaya baik gitu.
0: Bukan malah makin menjerumuskan.
1: Ya sekarang... Kalau dari suami istri aja mau ke pengadilan agama mau minta cerai sama orang pengadilan aja masih bisa diiniin kok, masih bisa ditengahin kok, dicari jalan keluar. Kenapa di TikTok ini gak bisa, malah memecah belah gitu loh. Itu yang menurut gue gak relate biar.
0: Berat. Jadi kalau gue bisa simpulkan di sini adalah banyak orang-orang yang capek karena kayak nih gue temunya berubah. Oke, gue khilaf, semua orang ngelakuin kesalahan gitu. Cuma gara-gara TikTok, gara-gara omongan orang lain mungkin jadinya kayak seolah cewek tuh kayak ngerasa enggak bakal, laki gue tuh bakal tetap selingkuh. Itu adalah penyakit dibumbui oleh TikTok. Tapi ada juga yang bilang itu adalah trauma. Makanya cewek tuh yang kayak iya dikit-dikit ngerasa aduh ada yang janggal nih, abis selingkuh, misalnya cowoknya abis selingkuh gitu ya, terus abis itu kayak mereka masih keep up hubungannya, terus ada sebenarnya ini cycle-nya gokil sih menurut gue. Lo bayangin si cowok si selingkuh, terus si cowok mau berubah, literally mau berubah nih ya, udah khilaf apa segala macam, demi Allah pun berubah gitu, terus si cewek merasa yaudah, si cewek mau nggak coba apa, mau nggak mau menerima itu gitu ya. Mereka keep moving forward, lanjutin hubungannya. Tapi slightly si cowok nggak balas chat berapa lama, langsung dituduh selingkuh. Mungkin gue bisa bilang itu trauma kali ya. Atau mungkin ada yang memang udah nggak sayang, tapi
2: ya kemakan TikTok aja gitu. Ih cowok lu kalau gak balas chat, kalian harus perhatiin lu standar TikTok kayak begitulah gitu. Gitu jadi kayak ya cycle, ya cycle-nya kayak gitu gitu. Jadi kalau misalkan abis selingkuh itu akan abis diselingkuhi terus hubungannya masih lanjut, itu akan sangat amat berat. Berat.
1: Hey, antek asing.
2: Nanti gue akan muterin VN lagi by the way. Kita ngomongin soal cowok, bare minimum cowok sama bare minimum cewek. Menurut masing-masing gender tuh kayak gimana sih? Ini kalau tadi kata TikTok, bare minimum cewek buat gue. Mana sih tadi? Bare minimum cewek, kata Tommy, bisa ganti oli mobil, bersihin filter solar, tambah minyak rem, isi freon, jumper. Mungkin beberapa jumper, cewek jumper tuh spesial sih. Cewek bisa jumper tuh spesial. Ganti oli mobil, urusan montir sih menurut gua. Apalagi bersihin filter sama minyak rem, jumper, oke. Cewek bisa ganti ban mobil, cewek bisa nyetir, itu spesial menurut gua. Kata Ayuni, bare minimum cowok, sholat tepat waktu, bisa azan dan iqomah, biar bisa jadi imam keluarga dan azan saat anak lahir. Info aku juara azan minimal 3 besar berturut-turut waktu SD. Aneh. Ih, pengen ngajuin, ih suara ntar kalau pas Ramadan, aku mau dong azan. Coba kasih tahu ke gue sekarang kita gender war. Cewek kasih tahu bare minimum cowok, cowok kasih tahu bare minimum cowok. Cewek kasih tahu di TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live. Kita masuk ke bara suara. Pancarona.

101,4 FM ini suara Jakarta, suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Beril. Ngomongin soal bare minimum cowok dan bare minimum cewek. Kita mulai dari Fajar from Bandung. Tapi Fajar ngasih bare minimum soal cowok. Menurut gua, cowok baik. Loh kok hilang? Ah, eh.

Menurut gue cowok bayarin makan itu effort, bukan kewajiban. Gimana menurut cewek-cewek? Cowok bayarin makan itu adalah effort, bukan kewajiban. Jadi bare minimum cowok itu tidak harus bayarin makanan, karena itu bukan kewajiban, itu adalah effort.

kita mau bayarin itu adalah bare minimum. Oke, yang lain. Sarah bilang, ngabarin udah sampai rumah itu bare minimum. Gue setuju. Gue setuju. Terkadang banyak yang bilang kayak ngabarin itu adalah formalitas, tapi ternyata enggak. Untuk sebagian orang yang sayang banget sama pasangannya, ngabarin itu tuh kayak, jangan, gue sayang banget sama pacar gue gitu ya. Terus kalau pacar gue gak ngabarin pas udah sampai rumah, gue gak lega, karena gue mikir takut terjadi apa-apa sama dia gitu. Apalagi misalkan pacar gue dia bawa motor atau dia jalan kaki malam-malam, pulangnya malam. Nah, tapi kalau kata KJ Pastel Palembang bener sih, kalau cowok yang bayarin berarti masih pacaran, kalau cewek yang bayar biasanya udah nikah. Iya, karena uangku uangmu, uangmu uangku. Ah. Dari Keisha, cowok jemput cewek itu bare minimum. Apalagi kalau hujan dan ceweknya pulang malam, ya menurut gue itu harus. Gimana guys? Tapi bener sih kayak, gimana pun energinya cowok akan lebih tinggi daripada cewek. Ya lo hadir di situ sebagai protection untuk wanita lo itu. Protection dalam hal apa? Misalkan di kondisi ini, misalkan hujan dan pulang malam si cewek, ya lo jemput. Tapi ada perdebatan kayak, kan ada gokar. Nah, tapi kalau gokarnya gimana gitu? Takutnya gitu. Lo kata dari bare minimum cowok, telepon at least 10-15 menit aja udah cukup banget. Per hari ya. Jadi kayak dari kesibukan lo itu lo spend beberapa belas menit lah untuk telepon pasangan lo. This is nice. Yang lain kasih tahu ya, bare minimum versi lo.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada seseorang yang pengen cerita lagi, jadi kita masuk ke sesi. Ah elah, kita masuk ke sesi curhat. This one is BTS.

0: Not yang pengen ngebahas soal standar TikTok. Semoga bisa jadi pencerahan buat lo. Masuk bro.
1: Selamat malam guys.
0: Malam guys.
1: Selamat malam Kak Peril.
0: Ya.
1: Kali ini gue mau menyelesaikan topik yang Bang Peril bahas, yaitu standar TikTok dan juga contohnya ada.
0: Apakah standar TikTok?
1: Baru ini gue lagi FYP gue TikToknya itu soal psikologi ya.
0: Oke.
1: Apalagi yang bukan nama gue, yang realitinya banyak banget deh yang gue jelasin. Dengan sambil gue cerita aja sih. Ada cewek, teman cewek gue. Ya lo tau lah siapa dia. Dan dari sudah ribuan kali udah jelasin seperti apa.
0: Ya.
1: Nah, gue bakal cerita lagi dari awal.
0: Oke.
1: Oke. Dia itu ya, yang gue lihat itu, dia itu memang dari mukanya itu memang sudah ada love interestnya. Ya, love interestnya.
0: Love interest.
1: Dan juga sudah mulai agak-agak apa ya, dari nanda bicara udah berubah gitu. Dan kadang ya, kadang physical touch gitu, yang tuh pundak lah apa. Nah, semenjak ada semacam kekeosan di bulan April, ya, yaitu cewek gua kena di reach out sama dia. Ya, dia sedikit menjaga jarak dan mungkin mulai berkurang ya, tapi memang ada.
0: Oh, jadi enggak, ini case-nya bersambung sama yang waktu itu ya. Jadi si cowok ini digangguin sama orang ketiga gitu, yang ternyata suka sama si cowok ini juga gitu. Dan yang menjaga jarak ini adalah si pacarnya. Si cowok ini udah punya pacar sebenarnya. Semenjak ada cewek gila menggangguin dia, si ceweknya, si pacarnya tuh agak jaga jarak. Lanjut.
1: Memang ada sedikit itu dengan cara kayak status TikTok dia kayak gimana. Ya agak sedikit menjurus ke bau ini ya, bau seksual gitu.
0: Tapi segala
1: gitu loh.
0: What the f-
1: tapi aku gak mempermasalahkan itu juga. Cuma kayak dia masih bertingkah tapi halus banget, sangat-sangat halus. Dan bisa dibilang dia masih sedikit enggak, masih ada ngejar-ngejarnya juga. Dan apa namanya ya, mungkin untuk biasanya itu ada cowoknya gitu, foto-foto cowoknya gitu seperti apa ya, tapi bodo amat sih, emang jalanin aja apa yang dia, yang gue pahami. Gue udah tahu sama sifatnya itu seperti apa. Mungkin itu saja dari saya, atau yang gue sampaikan. Maaf ya atas kesalahan kata atau blibet-blibet.
0: It's okay.
1: Karena baru 2 kali VN.
0: It's okay.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Malam.

jadi mungkin kalau standar TikTok berbicara kayak jauhin seorang pria yang dideketin beberapa cewek gitu. Tapi tidak dengan kondisi yang barusan sih menurut gue sahabat suara, karena si pacarnya tetap standby di sana walaupun ada aja yang ganggu gitu ya. Jadi kayak ternyata bisa disimpulkan bahwa standar TikTok tidak sebegitu mempengaruhinya ke beberapa orang di Indonesia terutama.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah menyentuh jam 22 lewat 56 menit lewat 29 detik waktu Indonesia Barat. Mengucapin makasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi. Pembahasan malam ini cukup berat dan cukup menimbulkan pro dan kontra mengenai standar TikTok. Terus tadi kita ngomongin soal bare minimum cowok dan cewek gitu ya sahabat suara. Tapi makasih banget buat kamu udah nemenin aku, udah jawab-jawabin topik ini. Dan oh iya, ini masih ada juga nih terakhir. Menurut Reti, bare minimum cowok versi si Reti ini, cowok itu bare minimum gak kasar fisik ataupun verbal, penyayang, dan mau bantuin ngurus rumah. Jadi mungkin ini bisa jadi note buat sahabat suara yang cowok gitu ya. Menurut cewek, bare minimum cowok tuh ya seperti ini gitu ya. Yang paling banyak yang gue terima di malam hari ini adalah cowok tuh gak kasar, itu bare minimum ya. Bukan soal harus antar jemput, harus bayarin makanan setiap kali ke date, bayarin apa traktir gitu, tidak. Sebenarnya sesimpel lo gak kasar, baik itu fisik ataupun verbal, lo itu cinta atau lo sayang juga sama keluarganya, iya kan? Itu merupakan tolak ukur. Sementara cewek-cewek tuh gak ribet ya sahabat suara ya ternyata ya. Anyway, terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai 11 malam. Kita akan ketemu besok lagi karena gue siaran Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam. Jangan lupa di follow Instagram gue @b3RYL. It's time for me to say, Microsoft Heart Channel. See you tomorrow.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya, Nidita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Kino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya
1: gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket mobil. Tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu, terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Dikejar film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu. Aduh. Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari?

0: di Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Eh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
0: Oh, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah pokoknya.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai.
0: Yomai.
2: Yomai. Boyo itu paling boyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Iya. Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh, sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
3: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: kecewa
1: sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa? Jeruk. Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo apa? Cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi sahabat suara dimanapun kamu berada. Gimana kondisinya saat ini, hari ini? Apakah masih ngantuk atau masih nyapu-nyapu abu vulkanik?
1: Duh, iya ya, mudah-mudahan sebaran abu vulkaniknya semakin berkurang.
2: Amin ya Allah, amin ya Allah.
1: Udaranya semakin cerah, amin terutama ya Allah, di daerah-daerah yang radiusnya tuh lebih dekat sama anak Krakatau. Ini termasuk juga yang kena asap-asap dari karhutla.
2: Iya betul.
1: Mudah-mudahan juga udah segera hujan, jadi biar berkurang.
2: Amin ya rabbal alamin. Udahlah, pagi-pagi biar kita nggak bad mood, biar kita semangat barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Selamat datang di Suara